Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, dan masih tentunya di 92,4 FM Perdua dari Palangkaraya tentunya ya. Di Spada, teman Perdua nih. Hari ini Dewa mau ngajak kalian mengapresiasi karya musik yang luar biasa kaya akan budaya Indonesia nih ya. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf melalui program akselerasi musik aktif ya, baru ini nih, baru merilis album bareng musisi dari Lombok nih. Jadi album ini diperkenalkan dengan judul Akselerasi Mandalika nih, dari grup musik Cilokap ya. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendampingi para pelaku kreatif di destinasi super prioritas agar berkarya dan memperkenalkan kekayaan lokal ke mata dunia nih. Jadi yang belum tahu nih, apa itu Cilokap ya? Cilokap itu adalah musik tradisional khas suku Sasak di Nusa Tenggara Barat nih. Awalnya musik ini lahir dari permainan gambus yang dimainkan masyarakat untuk mengisi waktu senggang dan melepas lelah setelah beraktivitas ya. Lagu pembuka di album ini berjudul Resonansi Dunia ya. Lagu ini punya pesan yang sangat mendalam nih buat kita semua, terutama generasi muda ya. Isinya tentang bagaimana pengaruh budaya luar yang masuk ke Lombok dan pengingat buat kita agar tetap menjaga nilai serta adat budaya itu sendiri gitu, di tengah arus modernisasi yang sangat kencang ini. Jadi keren banget ya teman Perdua ya, musisi tradisional kita bisa terus relevan dengan isu-isu masa kini lewat karya mereka gitu. Kalau mungkin di Kalimantan Tengah ya, di sini ya kita juga punya banyak sekali tradisi yang harus tetap kita jaga nih. Pokoknya kalau kalian gimana sih, mulai penasaran ya gimana sih lagunya dari Resonansi Dunia ini dari Cilokap? Jadi langsung aja check it out.

seksual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman

Agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di

Berdua di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oh, masih di Spada tentunya, dan bareng Dewa di sini ya, teman berdua ya. Jadi teman berdua nih, Dewa punya kabar yang membanggakan dari sektor pariwisata Kalimantan Tengah nih, yang kini telah memasuki babak baru di pertengahan 2026 ini. Kalau biasanya kita dengar promosi wisata itu yang itu-itu aja ya, sekarang pemerintah daerah sudah beralih ke strategi publikasi digital nih, yang lebih kekinian, fokus pada komunitas serta konsep green tourism yang ramah lingkungan nih ya. Jadi yang jadi salah satu highlightnya adalah sinergi antara Pemkot Palangkaraya dengan UPAPLG Universitas Palangkaraya nih. Keduanya sepakat mengembangkan kawasan Taman Nasional Sebangau sebagai pusat ekowisata pendidikan gambut global nih. Jadi Sebangau bukan cuma jadi tempat wisata biasa aja, tapi jadi magnet riset internasional yang tentunya keren banget dong ya. Jadi tidak cukup, iya, cukup lama ya, identitas budaya Dayak juga makin eksis di tangan anak muda nih. Di Sparbudpora Palangkaraya sedang aktif banget membekali pelajaran pelajar untuk menjadi kreator konten kreatif gitu. Contohnya nih ya, dukungan penuh untuk teman-teman dari SMA 2 Palangkaraya di lomba video pendek cagar budaya tingkat nasional. Jadi lewat media sosial mereka mengenalkan tradisi lawang sakepeng ya, filosofi batang garing, sampai kerajinan lilis lamiang yang sedang diproses menjadi warisan budaya tak benda oleh di Indonesia gitu. Jadi semuanya ini didukung penuh lewat gerakan Asri ya, aman sehat rapi indah di sepanjang jalan Cilikriwut. Infrastrukturnya makin oke, kebersihan terjaga, dan konten visual juga makin stand out di dunia digital nih. Jadi benar-benar optimis ya, Kalteng ini bakal jadi destinasi unggulan nih. Kalau menurut teman Pro 2 nih, lokasi mana nih di Kalteng yang paling instagramable dan wajib banget dipromosiin ke seluruh dunia lewat konten kreatif? Atau kalian pengen mengenalkan tempat itu tuh biar lebih banyak orang mengenal gitu. Jadi hidden gem tuh biasa banyak juga ya di sini ternyata gitu. Jadi langsung aja kita ke lagu selanjutnya nih, ada Hindia dengan Kita Kesana. Kita kemana? Kita kesana dong. Check it out.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer.

dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Produara dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa di Spada tentunya ya. Jadi kabar gembira juga nih buat kalian pencinta drama Korea ya. Papa aktor papan atas Lee Min Ho dikabarkan tengah mempertimbangkan peran utama dalam drama terbaru berjudul But Your Love ya. Yang bikin penasaran, di sini ia ditawarin peran sebagai seorang direktur game ya, yang berubah menjadi idola virtual nih. Konsep yang fresh banget dan pastinya sudah sangat dinantikan oleh para penggemar yang rindu melihat aksi aktingnya di layar kaca gitu. Kira-kira seperti apa ya penampilan Lee Min Ho kalau memerankan karakter idola virtual gitu. Mungkin dia tuh udah menjadi itu di kehidupan nyata ya. Jadi udah jadi ikonik, jadi tinggal direalisasikan aja di drama terbaru ini ya. Jadi mungkin bakal keren-kerennya ada. Tapi kalau teman Produa sendiri nih, menurut kalian siapa sih aktris yang cocok buat lawan main Lee Min Ho di drama But Your Love ini? Kalau kalian juga punya tipe drama Korea impian tuh yang pengen banget diperanin sama aktor favorit kalian tuh siapa gitu. Mungkin kalian bisa share ya pendapat kalian di WhatsApp kita di Produa dari Palangkaraya ya. Atau di pas WhatsAppnya di 0811523924. Oke. Langsung aja kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada The Jacket dengan Find the Sound Red. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan pagi ini nih Dewa mau ajak kalian jalan-jalan ke luar angkasa ya teman Pro 2 ya. Ada temuan sains yang bikin takjub dari para peneliti nih. Ternyata lengan luar dari galaksi kita Bima Sakti diketahui jauh lebih luas dari perkiraan yang selama ini kita tahu nih. Luar angkasa emang selalu menyimpan misteri yang gak ada habisnya ya. Dan penemuan ini tentunya membuka lembaran baru bagi para astronom untuk memahami lebih dalam mengenai struktur galaksi tempat kita tinggal ya. Jadi ternyata adalah galaksi kita tuh sebesar itu juga ya teman berdua ya. Dan kita tentunya belum ada cara untuk mengawasi ke yang lebih jauh, lebih dalam lagi. Tapi fun fact-nya nih teman Pro 2, eksplorasi luar angkasa itu malah jauh lebih maju daripada eksplorasi di dalam laut nih teman Pro 2 nih. Jadi eksplorasi luar angkasa itu udah banyak-banyak ini ya, banyak-banyak teori-teori atau penelitian-penelitian yang meneliti daripada kita mengeksplorasi ke dasar laut nih. Karena apa ya teman-teman dua? Karena di dasar laut itu tekanannya makin tinggi, makin dalam, dan tentunya nggak ada cahaya yang bisa mencapai ke dasar laut gitu ya teman-teman dua ya. Jadi kita membayangkan betapa luasnya semesta ini yang selalu bikin kita merasa kecil ya, tapi juga sekaligus merasa takjub ya teman berdua. Kalau kalian sendiri nih, apa aja sih yang bikin kalian penasaran tentang luar angkasa? Apakah kehidupan dari planet lain, atau justru lebih banyak soal ada apa sih di dalam lubang hitam ya, di dalam black hole itu yang gravitasinya tuh berkali-kali lipat daripada gravitasi di bumi, bahkan bisa membengkokkan partikel cahaya gitu. Ya itu dia. Mungkin kita lanjut ke lagu selanjutnya ya. Kita jangan sampai takut akan perubahan. Ini dia Lomba Sihir dengan Takut. Mungkin Takut Perubahan. Check it out.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 FM Baru 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di info dari luar angkasa ya, teman Baru 2 ya. Buat teman Baru 2 nih yang hobi stargazing atau suka memandang langit malam, ada kabar gembira buat kalian ya. Bulan Juli ini bakal dipenuhi dengan berbagai macam fenomena langit yang spektakuler tentunya. Mulai dari pergerakan bulan, penampakan planet-planet terang, komet, hingga pesona cincin Saturnus yang bisa kita saksikan sepanjang bulan ini. Jadi ini jadi momen yang pas ya buat kalian yang meluangkan waktu sejenak ya, menjauh dari polusi cahaya kota dan menikmati keindahan alam semesta yang begitu luar biasa gitu. Jadi mungkin jadi gak sabar juga ya menunggu malam ini buat lihat keindahan langit tuh gimana sih nanti malam ya. Dan semoga nanti malam gak ada hujan, jadi kita bisa melihat stargazing dengan cukup nyaman ya teman berdua ya. Ngomong-ngomong melihat nih, ada lagu selanjutnya, ada Hi-Fi dengan Dari Mata ke Hati. Check it out.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada untuk memulai aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan masih akan berawan untuk wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, dan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Pro2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak Kak Ihsan ya atas informasi yang sangat membantu teman Pro2 mengatur agenda hari ini. Jadi buat kalian yang akan beraktivitas tetap perhatikan imbauan dari BMKG ya. Selalu sedia payung atau perlindungan diri jika memang diprediksi akan adanya perubahan cuaca, dan tetap jaga kondisi tubuh agar akhir pekan ini tetap maksimal dan selalu sehat tentunya. Itu dia update cuaca dari BMKG. Terima kasih sekali lagi buat Kak Ihsan ya atas waktunya. Teman Pro2 terus pantengin sepada, karena setelah ini bakal ada lagu dari Naikila nih, ada Raga. Check it out.

pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 dan masih di Spada tentunya. Kabar seru selanjutnya nih buat teman Pro 2 yang udah nungguin karya terbaru dari Bayu Skak ya. Baru aja dirilis sinopsis untuk film terbaru berjudul Fofo. Film ini bakal membawa kita ke kisah unik dan fresh, yaitu tentang persahabatan antara manusia dan alien ya. Bayu Skak mungkin memang selalu punya cara kreatif ya buat bahas cerita yang ringan tapi tetap punya makna mendalam soal persahabatan nih. Jadi mungkin kalau kalian penasaran bagaimana kekacauan seru ya yang terjadi saat manusia harus berinteraksi dengan makhluk luar angkasa, mungkin film ini cocok buat ditunggu nih, buat masuk watchlist kalian ya. Jadi mungkin kita bakal kebayang ya gimana adegan lucu sekaligus haru di film ini nih. Kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih? Kalian ada ketertarikan gak buat memasukkan film ini kepada watchlist kalian? Mungkin kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya nih. Ada Pamungkas dengan Closure. Check it out.
1: Feel small again. Same old story. Don't you call again. I'm not sorry.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman dua-dua ya. Dan udah gak terkerasa ya, kita udah di penghujung waktu kebersamaan kita nih di sepada ini. Terima kasih buat teman berdua yang udah nemenin Dewa dan cerita-cerita seru dan request-request lagu hits dari kalian tadi ya. Sekarang saatnya Dewa pamit undur diri dari ruang dengar Produa dari Palangkaraya. Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan segera terhubung dalam siaran relay bersama Produa RRI Jakarta. Jadi pastikan tetap setia di 92,4 FM untuk mengikuti program Music Planner ya. Jadi bakal banyak banget nih inspirasi menarik buat seputar dunia musik dan kewirausahaan yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Jadi tetap stay tune terus dan pantengin terus di 92,4 FM Produa RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu dan Dewa pamit. Bye-bye.

Halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Pusikpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musikpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Betul. Ya, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik.
0: Betul.
1: Elegan. Dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single. Iya kan? Duet, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kira miss you.
1: Miss you.
0: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita ini The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay.
1: Satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong kita.
0: Tepuk tangan dulu, boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allahu Akbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau dikata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih mudah aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay. Terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah yes. Lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup.
3: Selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada yang ketemu di jalan mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan LC Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, okay. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow,
3: 2024. Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan, jiwa mudanya
0: ya. Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya.
2: Cuma secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment.
0: Iya, Rins. Okay.
2: Ya, ini di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Bener-bener.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, enggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi Miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada loh di mana-mana." Tuh mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini. Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
0: Oke. Okay.
3: Karena memang balik lagi, kita sebelum di orbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Nah, itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Bener. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga. Karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua. Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku gak pernah coba sama sekali dari kecil. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism Internasional. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi, ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol. Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Belum lolos.
2: Tapi umur juga udah nggak cukup.
3: Masih banyak jalan yang lain.
2: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga. Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
0: Benar,
1: itu dia. Jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya. Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan. Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan, ih Denoni ada lo gitu.
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
0: Itu kan udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kaika silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget enggak sih?
3: Aduh. Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
1: Aku juga sih.
2: Iya. Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini, ciwi-ciwi ini, berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga, pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa panggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
1: ditebelin. Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati, di ghosting, di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Benar. Udah padat jadwalnya.
1: Iya. Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary aja boleh nggak bisa? Nambah host.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak
0: ya?
1: Ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: blonde. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih, sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di puun.
0: Well done,
2: tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali.
0: Iya sih, bener sih.

0: lebih pro soalnya.
1: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
2: Waduh. Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
1: Trauma soalnya.
0: Benar-benar. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
1: Yang pertama, enggak konsisten hadirnya sih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau udah enggak konsisten hadirnya mending cari yang baru enggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: aku. Waduh, lama juga ya.
1: Itu. Lama kan ya.
0: Iya.
3: Itu salah satu parameternya gitu ya.
1: Iya.
3: Benar. Yang kedua.
1: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu enggak cukup satu nih ceweknya.
0: Jadi
1: udah confess terus udah bilang bakal serius apa segala macam bawa ke keluarga ketemu segala macam ternyata
2: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin.
0: Oke. Okay.
2: Enggak menjamin semua itu.
1: Jadi untuk menjamin orang itu enggak mainin perasaan kita itu sebenarnya enggak ketebak sih Kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
0: tiba-tiba
2: kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar
2: banget awal ya di post di awal gitu kayak udah ketengah nih udah dapet nih kita udah mulai kepincut para cewek ini udah deh mulai slow respon kayak nggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
1: Kadang berpikir aneh ya Kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik kan ya prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya.
1: Iya.
0: Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
1: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Iya,
1: kan,
0: benar.
1: Makanya kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok tuh gimana sih?
2: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai
0: itu.
2: Akhir.
1: Kalau bisa misalnya
2: dari awal udah di-push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
0: Benar
1: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Waduh.
1: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih, benar sih.
2: Sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
2: Cinta sejati akan hadir.
3: Sedap, itu bahasanya luar biasa.
1: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
2: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
1: Manifest tentang cinta sejati.
2: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
0: lebih baik. Amin.
3: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
3: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
3: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
3: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
3: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Rio konsisten.
3: Amin.
0: Benar, konsisten bikin lagu gitu kan.
3: Rilis,
0: rilis.
2: Benar.
0: Udah mantap. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Hati-hati merasa relate, boleh di share.
0: Nah, bener. Tapi btw tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya. Itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Silahkan Nadia.
2: The Noni ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita.
1: Pasti.
2: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Sama betul-betul. Adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni.
3: Tapi karena kita duduk bertiga jadi dari Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede aja.
1: Benar-benar aduh.
0: Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri
0: di sini, benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di share, gunakan sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir silakan
3: ya. Itu wadahnya ya.
0: Itu wadahnya.
2: Benar. Itu tempatnya.
0: Benar, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya. Yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Kalau sekarang kan TikTok kan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau
0: enggak
1: panggil aja The Noni. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja. Ada The Noni.
1: Lebih ke kayak kena reki ya itu ya.
0: Langsung kiri kanan soalnya. Langsung di kuping. Benar. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Itu maksudnya teman-teman musikpreneur di Indonesia jangan takut. Enggak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu kadang-kadang kan gitu mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan. Yang
3: sebulan?
1: Satu bulan.
3: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin ya, buat musisi-musisi baru.
3: Selalu. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi dibalik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
3: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
2: jangan lupa
1: pribadi.
2: Follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Tentu.
1: Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Badi, Dita Zulaika
2: dan Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh ya, itu
2: dia. Yang paling penting.
1: Yang paling penting ya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap.
1: Ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia ya, namanya rahasia.
3: Rahasia namanya.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum ya.
0: Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
2: Teman terbaik Pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Karyo juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
3: Jadi,
1: amin. Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya Nadia ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
1: Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga betul. Ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
3: Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya itu adalah tadi dibilang apa rahasia investasi
1: sukses.
3: Ya.
1: Sukses.
0: Benar sekali. Alright terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Danoni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info pada 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bareng aku Rana Tobing. Sebanyak 72 peserta pelatihan resmi ini mendapatkan sertifikasi sebagai tenaga klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional. Kelulusan para peserta ini dipastikan setelah mereka mengikuti rangkaian ujian khusus di dua wilayah. Total terdapat 77 utusan dari 28 provinsi yang mengikuti program pembekalan sertifikasi olahraga itu. Kegiatan kolaborasi ini digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora bersama National Paralympic Committee Indonesia. Pelatihan wilayah barat diikuti oleh 45 peserta di kota Solo pada 19 hingga 22 Mei 2026. Seluruh utusan dari wilayah barat itu berhasil dinyatakan lulus ujian teori maupun praktek lapangan. PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia ini memberikan tanggapan resmi terkait kelulusan ini. NPC Indonesia merilis laporan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi pada Jumat 3 Juli 2026 secara terbuka. Output dari kegiatan ini adalah sebuah tenaga klasifier baru yang berkompeten untuk melakukan klasifikasi di daerah-daerah, khususnya daerah yang belum ada klasifier tersertifikasi, sehingga ada pemerataan di setiap provinsi untuk memiliki klasifier olahraga disabilitas. Demikian info Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Untuk semangat yang menyala, untuk dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: teaser. I'm gonna use my teaser.
1: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
2: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
1: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
2: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Produser di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat siang, hai, apa kabar? Semoga selalu sehat, baik ya. Masih barengan aku, Ranaf Tobing, yang menemani kamu di hari Sabtu ini, weekend ya. Aku bakal menemani ruang dengar kamu selama beberapa jam ke depan dalam program Produa Hits List. Lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara ini siap menemani ruang dengar kamu ya. Semoga energi positif selalu melingkupi jiwa kita dan raga yang saat ini lagi menikmati liburan, sedang beraktivitas, sedang olahraga, sedang mager, sedang mikirin mantan, sedang kasmaran sama siapa coba. Jangan lupa gabung untuk request ya. Sampai jam 12 ini aku bakal tunggu buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favoritnya. Bisa di 081-152-3924 ya. Chat aja atau mention di Instagram kita Produa RRI Palangkaraya. Udah ada yang masuk sih, nanti aku bakal bacain ya seluruh komentar kamu juga di media sosial. Ini kita bakal hadirin lagi setelah tadi kamu dengerin single dari Shakira Fair dengan Tatap Mata. Taylor Swift, ini dia, The Path of Avalia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
3: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
2: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Baru aja teman Pro 2 dengerin lagu dari Angie Carvalho dengan judul Remuk. Wah, lagu ini menghadirkan suasana melankolis yang kuat ya sejak awal dari lagu tadi. Nuansanya juga dibangun melalui melodi yang lembut dan lirik yang menggambarkan kenangan masa lalu. Emang ya, kalau ngomongin kenangan, ini gak bisa mudah dilupakan begitu aja. Karena lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sulit melupakan hubungan yang telah berakhir. Kenangan indah yang pernah ada tuh malah justru menjadi sumber luka yang terus dirasakan. Itu pun yang kamu rasakan saat ini. Orang nanti bermalam mingguan, kamu hanya di dalam kamar ya sendiri, mengingat kenangan masa lalu bareng dia. Hah, emang kenangan itu gak bisa mudah ya terhapus. Kecuali kalau teman Pro 2 tuh punya kesibukan. Ya, nongkrong bareng teman-teman di coffee shop ya, shopping-shopping, jalan-jalan, pergi liburan ya. Menyibukkan diri deh ya, daripada mikirin mantan yang udah gak ada lagi di perasaan dia tuh, kamunya tuh gak ada, yang ada adalah orang lain. Oke, kalaupun dia masih punya rasa dan kamu juga, it's okay gitu kan ya. Aku masih sayang sama kamu, kita ketemuan aja deh di kafe, ya kan, gak apa-apa. Dalam hubungan pertemanan, karena habis putus tuh bukan buat kamu

berjauhan sih ya, tapi bisa jadi teman. Ya mungkin pelan-pelan bisa balik lagi ya, dengan syarat kalian berdua tuh harus introspeksi diri dulu gitu. Wah, udah deh kalau ngomongin cinta gak ada habisnya. Makasih ya buat teman Pro 2 yang udah request lagu ini. Aku mau pengen ketemu dulu sama kakak ini nih. Selamat siang Pro 2 Hislis, izin request remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya ya, dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Lagu ini juga direquest sama Kak Nata di Jalan Manduara Ujung. Selamat siang aja, bisa request dong dari Angie Carvalho dengan lagu baru. Oke, nah ini lagunya udah diputarin ya. Next, kita dengerin lagi lagu dari Belantika Musik Indonesia, Tata Janeta, dengan judul Kor.

Resensi Buku dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini.

Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit fisiologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

0: gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencerdaskan kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.
3: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Halo, selamat siang buat teman Pro 2. Ya, buat kamu yang lagi ngerasa bebannya berat banget, tugas kuliah numpuk kayak cucian kotor sebulan aja, atau kerjaan di kantor ya revisinya gak kelar-kelar, jadi ngebuat kamu tuh harus pergi ke kantor padahal ya teman-teman udah pada pergi liburan, kamu masih di ruang kerja ya. Oke, teman Pro 2, kita sama-sama kasih semangat ya. Karena aku juga sih hari Sabtu ini masih kerja. Tapi gini ya, hidup itu tuh emang kadang suka bercanda ya. Tapi jangan sampai kamu tuh yang menjadi bahan bercandaannya. Emang ya teman Pro 2, hidup tuh emang gitu ya, selagi kita masih bernapas ya disyukuri aja. Coba dulu untuk tarik napas dalam-dalam ya. Oke, setelah itu kamu kerjain satu-satu dari yang paling gampang. Gak usah semuanya dipikirin dalam satu waktu sekaligus. Kamu tuh teman Pro 2, kita ya adalah manusia biasa, bukan pahlawan super yang punya kekuatan magis ya buat selesain semua masalah dalam sekejap mata. Jadi nikmatin aja prosesnya ya, pelan-pelan tapi pasti semua bakalan selesai pada waktunya. Pada waktunya semua bakal indah ya. Nah, hari ini kan aku kerja ya. Besok kerja lagi, siaran lagi nemenin kamu. Tapi aku juga punya hari libur di mana ya orang-orang pada kerja, di situ tuh aku pada di rumah. Aku maksudnya nggak kerja gitu ya. Di mana orang kerja, di situ aku libur. Di mana orang libur, kebalikannya, di situ aku kerja. Wah. Tetap semangat aja loh ya teman Pro 2. Jangan lupa nimbrung di WhatsApp kita 0811523924 ya. Ada Kak Kesniati yang ada di Jalan Yosudarso. Selamat siang katanya. Aku lagi sedih aja ngingat memori orang tua yang udah lama pergi ninggalin aku. Keduanya udah dipanggil oleh Tuhan Kak. Jadi tinggal aku sendiri aja. Aku tetap tabah, sabar, kuat, semangat ya. Karena semuanya tuh adalah kita kuncinya. Wah, benar banget. Oke. Bisa request, bisa lagu dari Sloan Seven katanya dengan judul Hari Bersama. Boleh, aku bakal putarin lagu buat kamu ya yang udah nge-request, yang belum lagi dengerin kita, boleh gabung di WhatsApp dan juga Instagram kita Pro 2 RRI Palangkaraya.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan.

Resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa apa-apa, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah, karena ada Tuhan yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Oke, teman berdua masih bareng aku Ranap Tobing di program Headlist sampai jam 12 siang ini ya. Jangan lupa teman Pro 2 hari ini ya, malam minggu Huma Betang Night ya, dalam semangat Hari Bayangkara ke-80 dan Nobar Santai Piala Dunia 2026 bersama Gubernur Kalimantan Tengah. Mari untuk mempererat kebersamaan, menjaga persatuan dan merawat semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur Huma Betang yang akan menampilkan artis ibu kota Pasha Ungu dan juga penampilan seni Kalimantan Tengah yang memukau. Dilaksanakan pada hari Sabtu ini 4 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, sampai dengan selesai di Bundaran Besar Palangkaraya. Wah, rugi banget nih buat teman Pro 2 yang kebetulan dari luar kota ini liburan di Palangkaraya, dan juga warga kota Palangkaraya, anak-anak muda, jangan lupa untuk datang dan saksikan keseruan Huma Betang Night ya, semangat Hari Bayangkara ke-80 dan nonton bareng santai Piala Dunia 2026 bersama Gubernur Kalimantan Tengah dalam mempererat kebersamaan, menjaga persatuan dan merawat semangat gotong royong.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Baru saja teman berdua dengerin lagu dari Glenn Samuel dengan Buktinya Baik-Baik Saja ya. Senang banget kalau kamu ngebilangnya kayak gitu ya. Malam minggu ya santai aja. Ini hari Sabtu, kenapa? Biarlah orang-orang pada menikmati malam minggu, kamu cukup sendiri aja dulu ya, menikmati masa-masa jomblo teman Pro 2 ya. Oke, hari Sabtu 4 Juli 2026 ya, bahwa PLN ULP Palangkaraya Timur ini menginformasikan akan dilakukan pengaturan operasi sistem kelistrikan akibat gangguan teknis pada komponen PLTGU ya, guna menjaga keandalan dan stabilitas pasokan listrik ya. Jadi akan terjadi kembali pemadaman listrik ya dari dampak gangguan teknis tadi ya. Jadi PLN menghimbau kita sebagai masyarakat untuk mempersiapkan kebutuhan listrik ya selama proses pemeliharaan berlangsung. Ya, ada beberapa daerah ya atau tempat ya yang akan terjadi pemadaman listrik ya di sekitaran PT Telkom Palangkaraya, sebagian jalan RTM Milono, Christopher Mihing ya, Beruk Anggis, Nyai Undang, sebagian sih di Jalan Cempaka juga, Jalan Janajari, Panglima Tampe, Temanggung Tandang, Panglima Batur, sebagian di Jalan Setaji, Jalan Antang Kalang, Damang Batu, Penyang, Morris Ismail, Pilau, Kruing ya, Karet, Jati Muara, Ulin, sebagian Jalan Harumanis, Jalan Tanjung Suring dan sekitarnya. Ada juga beberapa lokasi yang akan terjadi pemadaman listrik ya, di Jalan Ahmad Yani, Pelamboyan, Jalan W Sudirahusodo, Jalan Ais Nasution, KS Tubun, Haji Kap, Iskandar, Ahmad Dahlan, Jalan Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Irian, Darmo Sugondo, Sumbawa, Halmahera, Bangka, Batam, Nias, Lombok, Seram, Rindang Banua, seputaran pasar dan sekitarnya. Apa nih yang harus dipersiapkan? Ya tentu alat penerang nantinya harus dices ya. Kalau masih pakai lilin boleh, tapi harus benar-benar jaga keamanannya, jangan sampai ditinggalin ya lilin yang sedang menyala. Ini bisa menyebabkan kebakaran apabila lilin tersebut jatuh ya karena tidak ada orang di rumah. Sebenarnya lebih enaknya saat ini dan amannya tuh pakai alat penerang yang menggunakan baterai atau bisa dices ya. Okay. Apalagi yang menggunakan penerang lampu tenaga surya karena mataharinya ini udah bersinar gitu, ya udah dices aja. Oh iya, buat teman Pro 2 juga yang tentu membutuhkan yang namanya air. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari kayak mandi, mencuci dan lain sebagainya. Oke. Harus disiapkan dari sekarang ya. Oke, teman Pro 2 masih banyak lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia yang bakal menghiasi ruang dengar kamu setelah yang berikut ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah.

Lagu dari Cynthia Gabriella, nikmati perjalanannya, udah membawa kita ke menit 48 lepas dari pukul 11 di siang hari ini. Oh iya, oke, tadi aku lupa untuk waktu pemadaman listrik buat hari ini ya, akan dilaksanakan di dari pukul 13 estimasi waktunya sampai ke pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Tentu PLN ini terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan, begitu ya. Jadi tetap sabar ya buat teman Pro 2. Jangan lupa untuk siang ini ya, buat kamu yang belum memasak ya udah deh, gak usah repot ya, bisa pesan online gitu ya, makanan dan minuman favorit kamu ya, ini buat tenaga dan kesehatan kamu. Jadi jangan sampai nyeri dulu lambungnya baru ingat makan siang.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Dingiso,
1: baiso,
0: sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Lagu dari Mas Do, teman Pro 2, dengan bertemu kembali. Wah, senang banget buat kamu. Tadi baru ketemu sama teman lama, teman sekolah, kuliah, ya. Kamu sempat pindah ke kampus mana gitu ya. Jadi temu kangen, ya, menceritakan masa-masa kamu dulu sama dia gitu ya. Tapi kalau bertemu kembali dengan mantan gimana coba ya? Wah, aku nggak tahu. Mungkin perasaannya ada rasa senang, ada rasa sedih, ya campur sari deh gitu ceritanya. Oke teman berdua, buat kamu jangan lupa makan siang. Ini udah jam 12 lebih 11 menit. Aku Rana masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Ya. Oke, buat kamu nih ya yang sekarang lagi menunggu seseorang, ya ada acara kegiatan atau memang mau ketemu bareng aja. Menunggu adalah hal yang membosankan. Tapi itu dulu, kalau sekarang mah tinggal tarik dari sakunya handphone atau di dalam tas kamu ada HP, ya udah mainkan ya aplikasi hiburan yang bisa buat kamu menghilangkan rasa bosan karena menunggu. Tapi jangan lupa juga download RRI Digital ya di handphone kamu sekarang juga, karena seru banget ya. Kalau kamu udah download pasti banyak banget fitur-fitur keren di sana ya, yang buat kamu senang aja. Nah, teman Pro 2, fenomena bisnis kuliner yang viral ini mendadak kini sering terlihat di era digital ya, dengan berbagai konsep menarik. Banyak brand makanan cepat ya ini dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Bener gak sih? Karena ini juga menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Jadi faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal, ini melansir dari berbagai sumber, adalah karena tidak beradaptasi dengan perubahan, terus juga kualitas yang tidak konsisten, strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan, sampai tidak punya identitas brand yang kuat ya. Yang terakhir, tidak mengerti kebutuhan konsumen. Karena kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner ini sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Jadi banyak para pelaku usaha ya terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca sebuah keinginan pasar yang terus berubah. Jadi buat kamu para pelaku usaha kuliner ya, jangan lupa untuk selalu mempromosikan dagangan kamu ya, beradaptasi juga dengan perubahan, karena setiap tahun selalu ada perubahan dan persaingan ya. Kualitas juga ini harus selalu kamu utamakan, kualitas rasa, kualitas bentuknya, kualitas dari bungkusan makanannya juga. Ini ya, gimana caranya biar lebih menarik ya. Oke. Nah, jadi para muda kreatif nih, buat teman Pro 2 yang masuk dalam UMKM lokal ya, yang menjual makanan, minuman dan lain sebagainya, jangan lupa juga dengan strategi pemasaran yang berkelanjutan, karena ini perlu banget ya. Lonjakan minat ini tentu didukung terus sama yang namanya strategi pemasaran. Anak muda kayaknya udah pintar banget ya strateginya, gimana caranya mempromosikannya di media sosial biar dikenal produk-produk yang kamu jual.
1: Tahukah kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
2: Kuman dapat menyebabkan berbagai berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
2: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Glenn Samuel teman berdua dengan singlenya Tatap Aku Sebentar. Kayaknya bisa gak sih kamu menatap sebentar wajahnya dia, atau kebalikan, kamu yang lagi dengerin radio diminta dia untuk ketemuan, coba tatap matanya. Tatap matanya. Oke, saling tatap menatap deh ya. Mungkin kamu bisa balikan lagi, bisa suka lagi sama dia. Oke, siang ini kita ngomongin tentang kandungan mentol. Ini sebagai bahan tambahan pada produk tembakau saat ini yang terbukti memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan tubuh. Banyak para perokok ini keliru mengira sensasi dingin dari rokok yang membuat ini jauh lebih aman daripada rokok biasa. Padahal para ahli medis ini menegaskan bahwa zat perasa ini malah justru menyimpan bahaya ganda yang merusak sistem pernapasan secara diam-diam. Dari pakar kesehatan menjelaskan bahwa efek dingin mentol yang bekerja dengan cara mematikan saraf sensori di tenggorokan untuk sementara waktu, ini memanipulasi rasa perih dan batuk akibat asap tembakau yang tajam menjadi tidak terasa. Akibatnya perokok malah cenderung menghisap asap ini jauh lebih ke dalam paru-paru yang otomatis mempercepat penumpukan racun berbahaya di dalam tubuh. Selain merusak saluran napas, zat adiktif ini memperkuat efek ketergantungan nikotin pada sistem saraf di otak. Sifat kimia mentol membuat penyerapan zat nikotin ke dalam darah ini menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Jadi teman perdua, khususnya generasi muda, untuk diimbau agar tidak terkecoh oleh sensasi segar yang ditawarkan oleh produk tembakau ya. Edukasi tentu mengenai bahaya tersembunyi ini perlu terus digencarkan di lingkungan sekolah ya, dan juga keluarga, agar anak-anak ini tidak terjebak mencoba dan mencoba. Warga dan juga anak muda

ya, ini bisa mengurangi angka kasus penyakit berat ya, kayak seperti gangguan jantung dan paru-paru ini dapat ditekan. Jangan ya anak muda malah terkena penyakit jantung ya dan paru-paru tadi. Oke, karena masih panjang ya perjalanan kamu untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Dan sejak muda ini harus bijak untuk mengkonsumsi makanan, minuman yang sehat bagi tubuh kamu. Oke, kita masih menemani kamu di program Muda Kreatif ya. Jadi buat kamu tetap stay terus di Radio Anak Muda di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Teman-teman yang lagi berjuang di luar ruangan, ya panas-panasan demi menjemput rejeki atau ngejar target ya. Oke, kalian luar biasa banget hebatnya. Jangan lupa ya, jangan lupa buat selalu sedia air putih di dekat kamu ya, biar gak dehidrasi. Karena cuaca siang ini, wah lumayan juga sih terik matahari menguji kesabaran kamu. Karena tubuh yang kekurangan cairan ini bisa bikin konsentrasi kita tuh kadang menurun drastis ya. Aku aja di dalam ruangan tuh udah nyediain ya tumbler yang berisikan air putih ya. Jadi biar kamu tetap konsentrasi dan konsentrasi kamu jangan menurun karena lupa minum air putih ya. Karena kalau dehidrasi ya ini juga bisa gampang emosian ya, kesengkol dikit aja bisa gampang-gampang marah enggak jelas gitu ya. Jadi buruan untuk teguk air mineral ya sekarang juga ya, sebelum teman Pro2 mendengarkan lagi lagu-lagu keren dari Belatika Musik Indonesia dan mancanegara.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
4: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
3: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
4: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
3: Hah? FOMO? Apaan tuh?
4: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
3: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
4: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
3: Terus, aku harus gimana dong?
4: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
3: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
4: Sip.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua, kabar terbaru dari panggung Piala Dunia 2026 ini, mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo akhirnya angkat bicara soal rumor pensiun dirinya dari tim nasional. Sempat santer sih ya, dikabarkan kalau Piala Dunia tahun ini bakal jadi panggung terakhirnya. Pemain yang berusia 41 tahun itu menegaskan kalau dirinya itu belum mengambil sebuah keputusan apa-apa. Ya, usai membawa Portugal menekuk Kroasia 2-1 dan lolos ke babak 16 besar ya, Ronaldo ya, dia bilang kalau fokus utamanya saat ini cuma satu, ya membawa negaranya melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia. Soal yang namanya gantung sepatu ya, CR7 ini baru akan berdiskusi dengan keluarganya setelah turnamen nantinya selesai ya. Saat ini teman Pro 2, Ronaldo masih punya misi besar ya, tentunya bersama Seleco, yaitu memburu gelar juara dunia pertamanya sekaligus mengejar target 1000 gol sepanjang karir profesionalnya. Wow, jadi gak usah buru-buru pensiun dulu ya.
1: Inggris dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan. Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Terima kasih teman berdua, masih bareng aku Rana menemani suasana siang kamu dengan informasi olahraga dan lagu-lagu keren.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Ray. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Ya, lagu dari Liodra. Kalau bosan, tinggal cari makanan minuman favorit kamu ya. Bosan sendiri di rumah, gak ada teman, dengerin radio, wah, pasti rasa bosan kamu hilang. Oke, teman bro dua. Nah, selain urusan kerjaan yang bikin pusing, ya menjaga kesehatan mental atau mental health ini juga enggak kalah pentingnya ya di tengah kesibukan yang padat ya. Orang pada liburan, kamu mikir ya sekarang lagi capek kerja, nyelesain deadline yang harus selesai hari ini, padahal hari Sabtu. Wah. Oke, jangan sampai demi mengejar target materi ya atau pengakuan dari orang lain, kamu sampai mengorbankan waktu tidur dan kedamaian hati kamu sendiri. Hati damai, aduh enak banget ya. Nah, jadi kenali batasan tubuh dan pikiran kamu. Kalau emang udah ngerasa lelah banget secara psikis, ya enggak apa-apa sih ya, buat kamu ambil jeda, buat break, jeda istirahat sejenak, sama seperti break dalam hubungan asmara. Ada ya kan, pernah kejadian gitu, tiba-tiba enggak ada angin, enggak ada hujan, pacar kamu minta break. Kita berikan dulu ya, cukup sampai di sini. Aduh, kan break ya. Ternyata breaknya tuh disalahartikan. Ya kalau break berarti kan besok-besoknya kapan-kapan bisa balikan lagi. Eh, taunya putus. Wah. Ini nih kadang yang bisa membuat mental kamu tuh jatuh ya. Tiba-tiba dia minta putus. Oke, teman pro 2, katakan tidak pada hal-hal yang sekiranya udah di luar kapasitas kemampuan kamu ya pada saat ini, demi menjaga kewarasan pikiran kamu agar tetap terjaga dengan baik. Kalau mereka, seseorang itu dia minta putus atau ada masalah lain, ya udah nggak usah diambil pusing, abaikan aja. Tetap semangat ya, barang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena bukan cuma kamu aja yang pernah menghadapi masalah yang baru aja terjadi dalam kehidupan kamu.

0: curun di tengah jalan.
1: Bila lompat cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

92,2 teman terbaik kamu masih di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Rana Tobing. Ya buat teman Pro 2, jangan pindah frekuensi, dengerin terus ya radio kamu, karena sebentar lagi kita bakal dengerin 20 lagu terbaik ya di Top Hits 20 Indonesia Pro 2 Palangkaraya. Jadi buat kamu tetap stay tune terus di 92,4 MHz dan juga RRI Digital.

Halo, selamat siang teman Pro 2 FM. Apa kabar kamu di siang ini ya? Balik lagi kita di Top 20 Indonesia edisi tanggal 4 Juli 2026 ya. Aku Ranap siap nemenin siang seru kamu dari studio Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman Pro 2, chart minggu ini benar-benar penuh dengan kejutan dan pergeseran posisi yang enggak terduga. Nah, minggu ini kita harus ikhlas berpisah ya dengan dua lagu keren yang terpaksa harus out. Ada Divky Khalif ya, featuring Prinsa Mandagi dengan singlenya Seandainya, dan Nabila Takia lewat lagu Cegil. Tapi tenang ya, sebagai gantinya kita udah kedatangan dua new entry yang super mantap. Kamu baru aja dengerin lagu dari Judika, Sakit Tak Bertepi. Teman berdua yang langsung masuk di posisi ke-20 new entry kita ya, kita buka dengan pendatang baru minggu ini. Baiklah teman berdua, ada Judika tadi yang membawa lagu penuh emosi, Sakit Tak Bertepi. Baiklah, kita masuk aja ke lagu-lagu berikutnya. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya. Pro 2,

0: Ya teman berdua, kita ada di Top 20 Indonesia ya. Sebelum kita lanjut lagi ke posisi berikutnya, aku bakal update dulu yang berada dari posisi 11 sampai ke posisi 20. Nah, teman berdua, dari posisi 20 nih, kita buka dengan pendatang baru minggu ini dari Naikilah yang super chatty banget lewat lagu MMG My Mind Gue. Lalu di posisi 19 ya, di new entry kita yang paling ditunggu, Salma Salbil membawa single terbarunya dengan Hachu. Posisi 18, kolaborasi yang langsung menembus chart di minggu pertamanya, Itgita featuring Hindia membawa lagu Masih Ada Cahaya. Next di posisi 17, merosot cukup dalam dari posisi 11 loh ya, duet Ariel dan Raisa lewat Senang Dengar Suaramu ini terpaksa harus turun tangga. Dan lanjut di posisi 16, naik satu peringkat di minggu keduanya, Selna Grace dan Andi Rianto hadir dengan Sumpah Mati. Naik menangkak dari posisi 19 ya ke posisi 15 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana lewat lagu Harus Pergi. Lalu di posisi 14 ya untuk pekan ini, naik dua peringkat di minggu ketiga ada kolaborasi Malini, Rizwan Padilah dan Riz Boys membawa Seketika. Lalu di posisi 13 Harus Rela turun dari posisi 10 besar. Ya, Sal Priyadi featuring Wijaya 80 nih teman pro 2 dengan lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 12 melesat naik dari posisi 15 ada Lomba Sihir yang mengajak kita melompat lebih tinggi. Oke, nah ini dia di posisi 11 turun dari posisi 7 di minggu lalu, duet Roni Parulian dan Vanessa Z dengan Takkan Terulang. Baru aja nih teman pro 2 kamu dengerin tadi di posisi 10 lagu dari Liodra dengan Pura-Pura. Nah, sukses ya menembus 10 besar dari posisi 12. Baiklah, marilah kita lanjutkan lagi siapa yang berada di posisi 10 untuk minggu ini.
1: Kita nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2, Top

Terima kasih teman berdua yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital ya. Oke. Okay. Teman berdua, tadi kamu udah dengerin di posisi 8 ya, melesat naik ke 5 peringkat, Adrian Khalid makin mantap membawa hits terbarunya 200 kali. Lalu di posisi 7 naik 2 peringkat, Irgita membuktikan eksistensinya lewat lagu Mungkin di Depan Buram.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ronua, Topi.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

0: Oke, teman berdua, Siron Seven, ya, sudah berada di posisi 3, naik 3 peringkat. Ya, tentu band legendaris kenamaan Indonesia ini kembali ke top 3 lewat hits sederhana. Wow, kita udah mau masuk lagi nih ke posisi nomor 2 alias runner up untuk minggu ini. Siapakah yang berada di deretan nomor 2 untuk pekan ini? Yuk kita dengarkan aja.
1: Runner up top 3.

Teman berdua udah mau masuk ke posisi sang juara untuk pekan ini. Tapi sebelum itu kita bakal flashback lagi nih. Oke, recap dulu dari posisi 10 sampai ke posisi 2. Nah, di posisi 10 untuk pekan ini ada Liodra yang berhasil mengamankan tempat ya lewat lagu Pura-Pura. Lanjut di posisi 9 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lanjut lagi di posisi 8 Adrian Khalib Makin Mantap membawa hits terbarunya 200 kali. Iya, 201 kali ya. Posisi 7 ditempati oleh It Gita yang membuktikan eksistensinya lewat lagu Mungkin di Depan Buram. Harus rela turun dari zona 3 besar, Farel Hilal masih asik keliling di posisi 6. Melesat naik 3 peringkat, Juicy Lucy sukses membawa kita ke gurun hujan. Turun tipis dari posisi 3, Bernadia mengamankan peringkat lewat lagu Rabun Jauh di posisi 4. Di posisi 3, naik 3 peringkat, band legendaris Ceylon 7 kembali ke top 3 lewat hit sederhana. Di posisi 2, sang mantan juara minggu lalu yang harus rela turun 1 peringkat, Dipa Barus featuring Hindia dengan Napas. Dan congratulations, puncak tangga lagu nomor 1 di Indonesia, khususnya Pro 2 Palangkaraya, minggu ini resmi direbut oleh Nona lewat lagu Roller Blades. Sukses melesat dari posisi 4 minggu lalu dan jadi juara baru kita untuk minggu ini. Selamat buat Nona. Pro 2, Top Hit.

Bagi teman Pro 2, karena udah kamu dengerin ya rekap dari posisi 20 sampai dari tadi ya, ini resmi menutup kebersamaan kita di Topics 20 Indonesia siang hari ini. Makasih banyak buat kamu semua teman Pro 2 yang udah setia dengerin dari awal. Jangan lupa buat terus vote musisi andalan kamu biar jagoan kamu bisa merangkak naik atau tetap bertahan di puncak chart minggu depan ya. Habis ini banyak deretan program seru lainnya yang siap nemenin hari kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, Radio Anak Muda ya. Bye-bye.

FM Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, buat kalian semua yang lagi di jalan atau yang lagi dimanapun, di mungkin ada yang sedang jaga tempat kerjanya atau apapun itu. Ya, semangat hari ini teman Pro 2, karena kita sudah memasuki top hits 20 mancanegara. Kayak apa banget gitu ya. Anyway teman Pro 2 ya, seperti biasa nih kita bakal bacain ya lagu-lagu yang ada di top 20 kita minggu ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026 ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau setiap minggu itu udah pasti ada yang keluar dan udah pasti ada yang baru nih. Jadi untuk yang keluar minggu ini teman Pro 2, sayang sekali ada Jenny dan Tame Impala dengan Dracula setelah nangkring sangat-sangat lama di chart kita ya. Sayang sekali mereka harus keluar, gak bisa naik lagi jadi juara satu teman Pro 2 ya. Dan yang kedua ada Cat's Eye dengan Pinky Yap nih teman Pro 2. Dan untuk yang presenter kita teman Pro 2 ya, itu ada Somber dengan My Body Isn't Ready, dan ada Olivia Rodrigo dengan The Cure nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian semua seperti biasa, nanti setelah new entry Sabrina bakal bacain dari urutan 20 sampai 11 ya. Dan setelah itu kita recap dulu, nanti baru Sabrina lanjut dari urutan 10 ke 5, kemudian ke 5 ke 3, dan top 3 kita minggu ini, kemudian baru juara kita minggu ini. Yo teman Pro 2. Kayak ngajak gitu ya. Ayo udah teman Pro 2 ya, stay tune terus. Dan kita dengerin dulu nih lagu yang out, ada Jenny dan Dracula. Jenny dan Tame Impala dengan Dracula. Setelah itu kita mendengarkan Somber dan Olivia Rodrigo. Bye.

Urutan 18 sama 2 kita punya BTS yang kemarin jadi presenter kita ya, langsung menduduki posisi 18. Langsung aja kita move ke posisi 17 sama 2 kita punya Flo yang udah bertahan cukup lama ya dengan lagunya yang berjudul Liquid ini, dan kemarin posisi 14 sayang sekali dia harus turun ke posisi 17. Number 17. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Langsung aja move ke posisi 15.92 kita punya Taylor Swift dengan I Know You yang sempat, bukan sempat sih, yang kayaknya udah jadi soundtrack ya dari lagunya Toy Story 5. Dari filmnya Toy Story 5, bukan lagunya ya. Cuma 2 yang udah bertahan di kita selama 2.

0: Oke, okay, teman-teman, berdua posisi 14 tadi ya, kita ada Teddy Swims dengan Mr. Know It All yang dengan karakter vokal soul-nya yang memang selalu berhasil memberi kita tuh kedalaman emosi di setiap lagunya ya, teman-teman. Dan di posisi 13 ada Aespa dengan Lemonade-nya yang membuat lagu ini menonjolkan sisi edgy dari Aespa yang sangat disukai penggemar musik elektronik. Lemonade udah bertahan di chart kita selama 2 minggu. Kemarin posisi 17 dia langsung drastis naik ke posisi 13. Langsung aja kita posisi 12 dan 11. Ada siapa teman pro 2?
1: Number 12.

0: Posisi 12 teman produa kita punya Ed Sheeran dan Martin Garrix dengan Repeat It ya, yang udah bertahan selama 5 minggu. Jadi ini adalah kombinasi balade pop dengan sentuhan EDM dari Martin Garrix yang emang anthemnya tuh khas banget ya teman produa. Dan lagu ini udah bertahan selama 5 minggu. Kemarin posisi 9, sayang sekali harus turun ke top 20 jadi posisi 12. Dan saat ini posisi 11 teman produa diduduki oleh Doechii dan Lady Gaga dengan Runaway-nya ya teman pro 2. Dan lagu ini udah bertahan selama 8 minggu dengan elemen ballroom culture dan fashion yang kental ya di lagu ini, tuh bikin vibe-nya berasa lagi ada di acara runway papan atas dunia nih teman pro 2. Setuju gak tuh? Ya kayak lagunya tuh kayak emang cocok buat catwalk gitu atau runway ya. Runway sih, kayak judulnya aja runway gitu ya teman pro 2. Oke, saat ini kita recap teman pro 2 ya. Di posisi 20 dan 11 ada new entry, yaitu ada Somber dengan My Body Isn't Ready. Dan 19 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. 18 ada BTS dengan Come Over. 17 ada Flow dengan Lick It. 16 ada Eyelid Cat's Eye Last Reform dengan Iconic by Mistake. 15 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. 14 ada Teddy Swims dengan Mr. Know It All. 13 ada aespa dengan Lemonade. 12 ada Ed Sheeran, Martin Garrix dengan Repeat It. Dan 11 ada Doechii dan Lady Gaga dengan lagunya yang berjudul Runaway. Setelah ini kita bakal memasuki top 10 kita teman berdua ya. Dan di posisi 10 nanti saya bakal dengerin dulu sampai posisi 6 ya. Setelah itu bakal Sabrina bacain. Tapi sebelum masuk ke top 10, ada yang mau lewat dulu, so stay tune terus di Pro 2 FM di Top Hits 20 Mancanegara.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Posisi 10 tadi teman-teman, kita punya Nile Horan dengan An Open Era ya. Jadi minggu keempat ini lagu ini ya sering banget diputar di momen kelulusan sekolah-sekolah di Amerika tahun ini. Emang paling pas banget ya buat fase transisi ya, karena hidup itu punya eranya masing-masing teman-teman ya. Kayak setiap umur juga pasti ada eranya, atau setiap pertemanan juga pasti ada eranya gitu. Jadi makanya lagunya An Open Era. Dan posisi 9 nomor 22 kita punya Khalid dan Lauv ya dengan Tied Up yang sudah 6 minggu bertahan. Jadi ini adalah perpaduan pop R&B yang santai, dan ini tuh emang jadi pilihan utama buat ngechill sore-sore kayak gini. Mungkin sambil ngopi nomor 22 americano ya di Palangkaraya tuh. Sore-sore enak tuh. Ya kan nomor 22. Dan posisi 8 nomor 22 kita punya Lisa Anita dan Rema dengan Goals ya, yang udah bertahan selama 4 minggu. Jadi ini adalah kolaborasi global yang pecah banget karena gabungin pengaruh funk karaoke dan afrobeat yang bikin kita otomatis bergoyang gitu. Oke, langsung aja kita move ke posisi 7 dan 6.

0: Posisi 7 tahun pro 2 tadi kita ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me yang udah bertahan selama 3 minggu dan lagu ini ya kualitas vokalnya tuh whistle register banget ya khasnya Ariana dan emang susah ditandingin kalau udah soal suaranya Ariana ini tahun pro 2. Pokoknya benar-benar technical masterpiece ya. Dan posisi 6 saat ini tahun pro 2 diduduki oleh Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya yang udah lumayan lama nih bertahan di chart kita yaitu 8 minggu bertahan. Jadi ini adalah lagu pop rock raw ya dan ini emang masih jadi favorit buat kalian yang pengen dengerin lagu galau tapi tetap semangat gitu ya atau mungkin yang lagu ini juga bisa kalian bikinin konten ngestalk tempat kerja ya terus gak lama kalian kerja di situ. Oke, langsung aja kita move ke top 5 kita. Habis ini teman pro 2 ada siapa tapi setelah yang satu ini.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Number 5.

Posisi 5 teman pro 2 tadi kita ada Shakira dan Burna Boy dengan Dai Dai ya. Waduh, lagu ini teman pro 2 ya punya five low beat yang kental banget pastinya. Jadi pas banget kalau lagi kalau jadi lagu penggiring perhelatan olahraga dunia ya, salah satunya Piala Dunia tahun ini. Jadi serasa lagi nonton di stadion beneran ya, terus nonton Shakira dan Burna Boy-nya. Oke, posisi 4 teman pro 2 ada Tayla ya dengan She Did It Again yang udah 8 minggu bertahan. Kalau udah Tayla nih ya emang ratunya R&B yang sangat konsisten bikin lagu jadi catchy ya. Pokoknya selalu jadi trennya di media sosial kalau udah soal Tayla ini ya teman pro 2. Setelah ini kita bakal masuk ke top

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: Posisi 3 nomor 2 kita ada Gracia Brahms dengan Hit the Wall ya. Dan ini udah minggu kelima dan liriknya jujur banget tentang perjuangan diri bikin lagu ini tuh punya ikatan emosional yang kuat banget sama pendengarnya. Pastinya nomor 2 ya. Kalau udah Gracia Brahms nih lagunya tuh enak-enak banget ya. Nomor 2. Dan runner up kita nomor 2 kali ini diduduki oleh Kehlani featuring Usher dengan Should Never, yang udah cukup lama ya bertahan di chart kita selama 7 minggu nih. Jadi ini adalah lagu sebuah penghormatan untuk R&B klasik ya, yang dipadukan dengan sentuhan modern dari musisi lintas generasi. Setelah ini kita bakal juara kita ya, tahun kedua bakal masuki ke juara kita. Tapi sebelum kita ke juara, tahu sebelum kita menuju ke juara kita minggu ini tahun kedua, Sabrina bacakan dulu ya dari posisi 10. Tadi kita punya Niall Horan dengan Eno Venera, 9 ada Khalid dan Love dengan Tight Up, 8 ada Lisa Anita dan Rema dengan Goals, 7 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, 6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, dan 5 ada Shakira dan Burna Boy dengan Day Day, 4 ada Tyler dengan She Did It Again featuring Zara Larsson, 3 ada Gracia Brahms dengan Hit The Wall, 2 ada Kehlani featuring Usher dengan Should Never. Dan juara kita minggu ini siapa teman pro 2 ya? Ini dia juara kita minggu ini. Selamat buat Baby Monster dengan Ciumnya teman pro 2.
1: Pro 2 Top Hits 20. Number 1.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

TikTok tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman Pradua. Welcome back again in an hour with me. Bersama saya, Rio. Dan
1: saya, Hani.
0: Dan kita bakalan ngobrolin yang santai ya, tentang topik yang sangat sangat menarik nih kali ini nih. Jadi selama satu jam ke depan mungkin kita bakalan belajar bareng, bakal ngobrol santai bareng, gak ada yang menghakimi, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. And today kita, saya gak sendirian lagi ya, I'm not alone here. Hari ini saya ditemenin oleh teman lama saya nih ya, teman lama saya, teman sekolah saya dulu yang potis banget. Dia sekarang jadi duta Poltekkes nih, wow. Boleh kenalin diri dong.
1: Halo teman-teman semuanya.
0: Halo.
1: Perkenalkan, aku Hani.
0: Halo Hani.
1: Biasanya tuh aku dipanggil Ara sebenarnya.
0: Dipanggil nih. Ara, yeah. Wow. It's very interesting ya, karena di sekolah dulu kan kita menyebutnya Hani juga.
1: Iya,
0: kan,
1: betul. Ya. Agak wow. Beda ya dari
0: agak
1: sekolah.
0: Agak beda juga. Kebetulan aku juga mengubah nama panggil aku di kuliah.
1: Apa tuh?
0: Jadi Rio.
1: Oh. Rio ya.
0: Betul, oh, dulu mungkin kamu manggil aku apa?
1: Tri
0: atau Yono mungkin.
1: Yeah,
0: Yono. Jadi sekarang aku change my nickname in here. Jadi Rio kan jadi sounds more cool gitu. Wow.
1: Jujur Tri, aku lagi deg-degan nih.
0: Deg-degan banget. Waduh, enggak usah deg-degan deh. Kita bukan sidang skripsi kok. Jadi aku enggak bakal interogasi kamu ya.
1: Syukurlah.
0: Oke, okay, jadi teman-teman semua ini kan kita lagi ada di fase unik banget nih. Sudah mungkin teman-teman Pro 2 yang kuliah sekarang sudah mulai kembali ke rutinitas yang seperti biasa ya. Kita kembali kuliah lagi, kita dihadapkan dengan dosen baru, kita dihadapkan dengan subjek baru, mungkin pressure baru juga ya mungkin.
1: Iya, betul banget.
0: Dan pastinya badan kita sudah mulai mulai untuk melakukan aktivitas-aktivitas dan rutinitas yang kita lakukan sebelumnya, tapi kepala kita mungkin masih pingin rebahan nih,
1: ya,
0: masih pingin rebahan ya, kayak kurang cukup nih waktu liburnya. Dan nggak lama lagi mungkin kita bakalan nyambut Ramadan ya.
1: Iya, Ramadan.
0: Wow, ya Ramadan, alhamdulillah banget ya kita bisa dipertemukan di Ramadan kali ini, di tahun ini, dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sangat bersyukur, dengan sangat menyenangkan, maksudnya untuk meraih kemenangan ya. Ngomong-ngomong nih Ani nih, kamu kan sekarang sudah dikenal orang sebagai duta kampus nih. Nih kalau misalnya kita throwback ke zaman kita sekolah dulu nih, throwback ke zaman kita sekolah dulu, kebayang nggak sih kamu pernah ada di posisi ini?
1: Kalau kebayang sih sebenarnya nggak ada ya,
0: nggak ada.
1: Tapi kalau dari aku sendiri tuh waktu kuliah nih maunya berkembang. Jadi
0: berkembang. Wow.
1: Jadi aku waktu masuk duta kampus itu sebenarnya nyoba nih biar apa ya? Kira aku nih enggak kayak dulu lagi gitu.
0: Enggak seperti dulu lagi, membuat versi baru atas diri kamu ya. Wow, itu sangat keren banget sih. Jadi kita grow mindset ya. Jadi melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan dan percaya kita bakalan expert di bidang itu. Dan sekarang sudah kejadian nih, udah jadi ngurus organisasi, jadi udah kampus. Wow, sangat keren sekali. Jadi kita punya versi lama kita, kalau dilihat sekarang mungkin misal kita ngelihat versi sebelumnya kita cuma bisa senyum-senyum doang ya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, okay, kalau misalnya nih aku minta satu kata buat ngegambarin hidup kamu setelah libur semester ini, satu kata nih.
1: Apa ya? Mungkin capek.
0: Capek? Why? Kenapa capek?
1: Apa ya? Waktu liburan kemarin itu tuh aku tuh cuma rebahan sebenarnya, Tri.
0: Cuma rebahan doang.
1: Wow. Tapi capek tuh aku jadi lebih sadar sebenarnya.
0: Lebih sadar, oh capek jadi lebih sadar. Wah, bener sih, aku juga sedikit sadar nih, kayak insight baru juga nih. Kadang kan misalnya, mungkin Hani kan banyak banget di rutinitasnya. Kayak jadi duta kampus, jadi pengurus organisasi juga kan.
1: Iya, betul.
0: Pastinya banyak rutinitas yang bikin capek juga kan.
1: Betul.
0: Nah, pernah gak sih Hani misalnya lagi capek nih, lagi capek di rumah, padahal gak ngapa-ngapain, cuma scrolling doang, cuma nerbahan doang, cuma pernah gak merasa capek juga gitu, kayak burn out gitu loh, walaupun cuma nerbahan gitu, pernah gak?
1: Pernah sih.
0: Pernah kan?
1: Pernah banget.
0: Kayak banget. Aku juga ngerasa gitu loh, kayak kita enggak ngelakuin apa-apa juga capek kan.
1: Capek banget.
0: Jadi yeah, that's why I realize like ini tuh menyadarkan kita bahwa capek itu sebenarnya bisa dipilih gitu loh. Capek mau yang produktif atau capek yang enggak produktif.
1: Iya, nah, betul banget.
0: Itu jadi insight juga nih buat teman-teman produa di rumah. Jadi misalnya capek, kita bisa milih nih capeknya mau apa. Alright, jadi kita pause dikit ya. Kita ada, tadi kan barusan si Hani pakai lebih sadar nih, kata lebih sadar nih. Kalau di dalam bahasa Inggris nih, kalau di dalam bahasa Inggris itu lebih sadar, bahasa Inggrisnya More aware. Yeah, more aware. Jadi lebih sadar. Contoh kalimatnya nih teman-teman berdua. After the semester break, I feel more aware of myself.
1: Apa tuh kak? Kalau boleh tahu artinya?
0: Artinya setelah libur semester, aku lebih sadar sama diriku sendiri. Aku lebih sadar sama diriku sendiri. Mungkin pas lagi libur semester kita menggali lagi potensi kita. Kita lebih mengenali potensi kita dan diri kita juga mungkin ya.
1: Simple ya kak, kata-katanya.
0: Simple banget. Dalam banget. Boleh diulangin dong Hani atau teman-teman. Bareng-bareng.
1: Iya, bareng-bareng boleh tuh.
0: Libur semester.
1: Oke, ulangin.
0: Boleh.
1: Oke. After the semester break, I feel more aware of myself.
0: Yeah, simple tapi dalam banget nih. Dan ini juga kata-kata ini sering dipakai sama native teman-teman. Jadi foreigners tuh often to use this sentence. Alright, nih, oke, kita throwback lagi nih ke zaman pas kita sekolah.
1: Iya, boleh banget.
0: Kan kita dulu satu sekolah nih, Kemudian kita satu rutinitas yang sama juga.
1: Betul.
0: Sama, kita satu capek yang sama. Nih misalnya, menurut kamu tuh perubahan apa sih yang paling ngena, yang paling ngerasa selama kamu tuh berkuliah? Karena kan pas kita sekolah kan mungkin sekarang kita sudah berbeda nih, versi kita sudah berbeda, mungkin sifat kita sudah mulai berkembang juga kan selama kita mulai kuliah. Jadi perubahan apa sih yang selama ini kamu tuh rasakan, yang paling berasa nih apa gitu?
1: Mungkin cara berpikir kali ya.
0: Cara berpikir, the way we think.
1: Kalau dulu tuh aku tuh mikirnya hari ini lolos aja kali. Kalau sekarang aku mikirnya kalau aku begini terus gimana nih 5 tahun ke depannya gitu.
0: Wow, jadi Hani sekarang lebih mikirin ke depan gitu ya.
1: Iya, things betul.
0: The future, right?
1: Betul.
0: The future of yourself. Itu bagus banget sih, karena itu kan adultness, the process of adultness, kayak proses pendewasaan gitu. Mungkin kita ada di base itu semua kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi lebih mikir ke depan tuh gimana, misalnya aku gagal sekarang gimana gitu kan ya. Tapi itu normal kok, itu valid banget. Semua orang pasti ada di fase itu. Kita juga pasti ada di fase itu sekarang. Mungkin yang bingung masa depannya ngapain, atau after the college end, after kita sudah kuliah ini gak mau ngapain lagi nih misalnya. Oke, sekarang tadi kan aku nanya kamu terus nih. Coba tanya balik dong.
1: Aduh, kalau kamu nih, menurut kamu Tri,
0: yep,
1: apa perubahan paling kerasa dalam dirimu?
0: Paling kerasa.
1: Untuk sekarang ini apa nih?
0: Kalau untuk sekarang nih mungkin aku tuh lebih kayak menikmati proses aja sih. Enjoy the process, because kadang tuh kalau kita mikirin hidup yang terlalu tersusun, terlalu memikirkan kesempurnaan, kita memikirkan ibaratnya output kita, kadang tuh kita lupa proses kita juga kan.
1: Betul banget.
0: Terus dia misalnya kita gagal, kita malah nyalain sendiri, like I'm not good enough dan lain sebagainya. Jadi aku sekarang lebih menghargai prosesku. Jadi pelan-pelan tapi pasti, kayak jalanin aja gitu loh teman-teman. Walaupun hidup kita kadang gak sesuai ekspektasi kita, semuanya bisa kita ambil juga ya sebagai pembelajaran kita di masa depan. Itu sih, kalau dulu kan pengennya semua jelas nih. Kalau sekarang ya udah, Jalanin aja dulu.
1: Oke,
0: jalanin aja dulu nih, mention teman-teman ya. Jalanin aja dulu nih. Kalau di dalam bahasa Inggris nih, kalau if we want to say jalanin aja dulu, kita bisa bilang take it one step at a time. Take it one step at a time. Can you repeat it? Bisa diulangin? Boleh?
1: Bareng-bareng boleh gak kak?
0: Boleh. Oke. 3, 2, 1. Take it one step at a time. Oke, okay. Bagus kok, bagus. Okay. Don't worry about our English, karena kita masih sama-sama belajar ya. Bener. Alright, jadi ada contoh kalimat juga nih teman-teman nih. I don't have everything figured out. I just take it one step at a time. Jadi aku belum ngerti semuanya, aku jalanin pelan-pelan aja. Ya, kita jalanin pelan-pelan aja enggak apa-apa. Kok yang penting at least 1% every day is better than kita enggak ngapa-ngapain selama hari itu ya. Selama hari itu enggak apa-apain tuh ya. Yang penting ada perkembangan lah setiap harinya walaupun enggak kelihatan. Mungkin enggak kelihatan di kita, di orang lain kelihatan kan enggak tahu ya kita ya. Ren, kalimat ini juga favorit buat native nih. Native ternyata suka menggunakan kalimat positif seperti ini, teman-teman semuanya ya. Nah, kita throwback lagi. Nih, aku mau kepo-kepo nih sama Hani nih. Kita kan udah lama gak ketemu juga nih.
1: Iya, betul.
0: Nih, selama libur semester kemarin nih, Hani ini cuman rebahan doang ya. Bener, ya, beneran. Enggak jalan-jalan gitu ke luar negeri.
1: Oh, aduh.
0: Enggak jalan-jalan ke misalnya ke beach mungkin, ke pantai, ke gunung enggak?
1: Enggak ada kan di tempat kita enggak ada juga itu.
0: Betul banget sih. Ya mungkin oh, berarti healing kamu cuma di rumah aja ya.
1: Iya, di rumah.
0: Bertemu nonton dengan orang tua,
1: iya,
0: nonton.
1: Betul.
0: Mungkin itu healing terbaik.
1: Betul banget.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Jadi itu healing terbaik. Ya, kalau disambung ke Ramadan nih, ya, menurut kamu nih ya, Ramadan itu lebih tentang apa?
1: Kalau aku sendiri mungkin pelan-pelan.
0: Pelan-pelan tapi pasti.
1: Iya betul, pelan-pelan tapi pasti. Kalau untuk berubah total tuh biasanya mungkin cuman kuat seminggu.
0: Betul banget sih teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah bisa relate juga ya. Kita kadang misalnya di awal Ramadan kan kita sangat semangat nih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kita taat nih kayak puasanya full, kemudian terawih terus,
1: iya,
0: tadarus, kayak kita tuh jadi bener-bener yang alim banget gitu.
1: Yeah.
0: But that's only cuman bertahan mungkin seminggu.
1: Mungkin cuman seminggu
0: atau mungkin ya 2 minggu dan setelah itu bakalan ya kembali lagi ke yang
1: rutin
0: seperti biasa, rutinitas
1: iya,
0: seperti kita seperti biasa. Tapi semoga kita bisa konsisten ya.
1: Amin.
0: Semoga kita konsisten dan ya pelan-pelan tapi pasti,
1: pasti
0: walaupun kita nggak berubah total ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ada insight lagi nih teman-teman ya di dalam bahasa Inggris. Tadi kan ada kata yang sedikit bikin kita tuh kena banget nih kayak deg. Bikin deg. Jadi kata itu adalah progress over perfection. Progress over perfection. Mungkin teman-teman bisa ulangi ya. Progress over perfection.
1: Artinya apa tuh kak?
0: Artinya kemajuan kecil lebih penting daripada kesempurnaan. Kemajuan kecil lebih penting daripada kesempurnaan.
1: Wow.
0: Like untuk contoh kalimatnya nih, this Ramadan I just progress over perfection. Di Ramadan kali ini aku memilih untuk untuk progress pelan-pelan tapi pasti gitu. Ya, kemajuan penting kemajuan kecil lebih penting.
1: Iya.
0: Begitu. Oke, mungkin kita bakalan break sebentar ya. Kita bakalan break sebentar karena kita bakalan role play tentang bahasa Inggris dan kita bakalan membedah kalimat yang akan kita role play nanti. Jadi kita bakal role play sebagai orang yang conversation is other after the semester break. Oke, mungkin teman-teman Pro 2 bisa stay di sini terus dan pantengin terus in an hour with me. Jangan kemana-mana ya. Oke.
1: Okay.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
4: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
3: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
4: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
5: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

0: Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, temani overthinking malammu di Pro 2 FM, nikmati obrolan santai, penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.
2: Hai hai hai,
3: welcome back to An Hour With Me.
1: Setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. An Hour With Me, let's join us!
4: Halo teman-teman semuanya, welcome back again in An Hour With Me. Bersama saya Rio dan
2: saya Hani.
4: Dan kita bakal lanjut membahas pembahasan yang akan kita bahas. So, di segmen kali ini kita bakalan role play. Jadi kita bakalan conversation bareng-bareng sama kamu ya.
2: Boleh.
4: But before we go to the conversation, aku bakal nanya ke kamu dulu nih ya. Kenapa sih banyak banget orang yang menganggap bahasa Inggris itu berat atau susah? Kalau menurut kamu tuh gimana nih? Kenapa sih?
2: Kalau dari aku sendiri ya Tri, mungkin takut salah ya.
4: Takut salah.
2: Takut diketahui.

0: kadang salah. Kita pas mau bahasa Indonesia juga sering salah kan. Iya, kita menggunakan kalimat pengisi seperti di bahasa Inggris juga nggak apa-apa, kayak you know, itu nggak apa-apa. Kayak ibaratnya kita salah nih, kita salah juga nggak apa-apa kan. Kayak don't think about people say, kayak jangan terpikir dengan kata-kata orang, karena kita juga di bahasa Indonesia sering salah juga kan. Dan orang nggak peduli itu. Orang nggak peduli itu, jadi ya udah keep going aja, kita belajar bahasa Inggris at least 1% per day, itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Dan ya kalau misalnya misalnya kita compare nih ya, misalnya kita lihat nih, kita lihat Hani, aku contoh di kamu aja deh. Contoh di kamu aja deh. Hani pernah gak sih kayak bener-bener pas masih kan masih kecil kan, tiba-tiba Hani bisa ngomong bahasa Indonesia?
1: Iya.
0: Atau bahasa daerah kan? Nah, pernah gak sih Hani kayak bener-bener belajar kayak bahasa itu tuh, bener-bener belajar tuh, pernah gak sih?
1: Oh, kalau itu sih sebenarnya gak benar-benar belajar sih ya.
0: Gak benar-benar belajar.
1: Mungkin kalau untuk ngomong bahasa Indonesia langsung gak belajar. Tapi mungkin kalau pas lagi sekolah cuman belajar-belajar bahasa Indonesia juga. Tapi kan kita sudah bisa bahasa Indonesia nih.
0: Iya, iya. Tapi kita belajar lagi.
1: Iya, belajar lagi gitu.
0: Jadi kita udah bisa bahasa Indonesia tapi belajar lagi.
1: Betul.
0: Dan tanpa disadar nih teman-teman berdua, tanpa disadar kita itu sebenarnya secara otomatis belajar bahasa itu. Itu kita nggak belajar, bener-bener nggak belajar. Kayak ibaratnya pas kecil kita bisa bahasa Indonesia. Dan misalnya teman-teman, ada temanku yang nanya, ada temanku nanya, itu sangat kocak banget ya, kenapa sih orang bayi di bahasa bayi orang Inggris kok bisa bahasa Inggris? Mereka tanya sedikit, aku tanya baliknya, kenapa bayi Indonesia bisa ngomong bahasa Indonesia? Ayo, kenapa nih teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa? Nah, sebenarnya nih, sebenarnya penjelasan paling simpelnya itu karena kita familiar dengan bahasa itu. Jadi pas kita kecil, nggak cuma kecil lah, bahkan kita dari bayi nih, dari bayi itu kita sudah terfamiliar dengan bahasa Indonesia kan. Jadi orang tua kita mau bahasa Indonesia, mungkin yang misalnya ada bahasa ibu mau pakai bahasa ibu, terus juga kita misalnya baca pakai bahasa Indonesia, terus kita nonton video, kita denger lagu bahasa Indonesia, otomatis bahasa Indonesia itu ada di otak kita kan.
1: Iya, betul banget.
0: Jadi hari demi hari itu kita bakalan learning by doing, kita belajar bahasa itu dengan otomatis. Jadi tanpa disadari kita sudah bisa bahasa itu, ya kan? Kayak tanpa disadari kayak kita udah bisa bahasa Indonesia. Kenapa kita belajar bahasa Indonesia gitu? Mungkin kita pernah mikir seperti itu. Jadi itu tuh lebih similar with English, kayak konsepnya tuh sama juga teman-teman berdua. Konsepnya tuh misalnya kita belajar bahasa Inggris, ya udah kita make ourselves, make our position like a baby. Kita bikin posisi kita tuh kayak bayi juga pas proses kita di bahasa Indonesia itu, ya kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi bisa lebih mudah gitu. Jadi kita misalnya try to improve our English, kita bisa misalnya mulai misalnya di switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris di handphonenya. Terus juga misalnya mau nonton video pakai bahasa Inggris, mau denger lagu bahasa Inggris, podcast bahasa Inggris. Dan juga kalau bisa kita mencari partner bahasa Inggris, partner bicara ya, bukan partner hidup ya. Partner bicara ya teman-teman semua, partner bicara misalnya nih platform-platform misalnya untuk berbicara, untuk menemukan people foreigners mungkin ya, kita berbicara dengan orang luar negeri yang langsung gitu, mungkin itu bisa membantu juga karena kita jadi familiar dengan bahasa Inggris itu kan.
1: Iya, betul.
0: That's the key ya. Jadi misalnya orang kritik misalnya kita coba ngomong bahasa Inggris, kadang di lingkungan kita tuh enggak yang support juga kan.
1: Iya, betul.
0: Even in my major is English Language Education Program and Department, jurusan aku kan bahasa Inggris kan, pendidikan bahasa Inggris. Iya. Even di my classmate juga ada beberapa yang judge me I try to speak in English. Jadi emang agak susah sih misalnya kita lingkungannya emang kurang mengsupport itu. Jadi kita ya udah lari gue aja deh. Misalnya ada teman-teman yang support kita, ya udah kita cari lingkungan yang bisa mensupport kita untuk belajar bahasa Inggris gitu sih.
1: Iya,
0: ya gitu. Yang juga misalnya ada yang kritik juga, jangan yang baper-baper juga. Misalnya ada yang kurang kritik bahasa Inggris kita, ya gak usah baper. Itu kan jadi bahan evaluasi kita juga kan.
1: Evaluasi diri ya.
0: Evaluasi diri kita juga. Jadi kita lebih baik di kemudian hari. Wow, insight penting juga nih. Oke, ada kalimat yang sering bikin orang itu, oh iya ya. Ada yang kalimat-kalimat yang mungkin bisa bikin kalian mikir nih.
1: Apa tuh kak?
0: Nih, mistakes mean you are trying. Mistake means you are trying.
1: Okay, apa artinya tuh?
0: Artinya itu salah itu tanda kamu lagi belajar.
1: Wow.
0: Nah, mungkin

0: ini pernah nih, ini pernah gak sih kayak di kehidupan lain bukan di bahasa Inggris nih?
1: Iya, betul.
0: Itu kan salah, itu kan tanda kamu belajar ya.
1: Iya.
0: Kayak ibaratnya sebelum kamu masuk atau kamu memberanikan diri untuk jadi duta kan pernah salah juga kan?
1: Iya, betul, pernah sih.
0: Pernah salah juga kan, jadi ya itu sebagai tanda kamu bahwa kamu tuh belajar. Jadi kita ada grow mindset di mana kita nggak apa-apa kok nggak expert di bidang itu, karena kita bakalan bisa seiring berjalannya waktu kita konsisten melakukan hal itu gitu.
1: Okay.
0: Alright. Jadi mistakes means you are trying. Mistakes means you are trying. Salah itu tanda kamu lagi belajar. Wow. Kalau kamu jadi misalnya kita nunggu waktu yang tepat, itu nggak ada yang waktu yang tepat sih teman-teman, ya.
1: Iya.
0: Misalnya kita nunggu waktu yang tepat, nggak ada yang waktu tepat. Misalnya kamu sih takut nggak sih pakai bahasa Inggris?
1: Takut
0: masih
1: sih.
0: Takut, ya?
1: Masih.
0: Aku jadi ingat kata-kata nih dari Ibu Ibnu Sina atau siapa ya, ilmuwan Islam dulu.
1: Iya.
0: Dia bilang itu takut itu tuh tanda bahwa kita itu tidak menguasai hal itu. Jadi kalau kita takut, kita memang harus belajar tentang hal itu. Jadi misalnya kita udah belajar kan tahu kan.
1: Iya.
0: Jadi kita pede, kita percaya diri untuk melakukan hal itu. Jadi nggak takut lagi gitu sih.
1: Iya.
0: Right. Oke, okay, jadi kita lanjut nih, aduh. Jadi kemana-mana nih? Jadi kan kita mau role play nih, kita mau role play bahasa Inggris. Jadi di situasi setelah libur semester. Oke, okay, kita langsung aja kali ya. Dari aku dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita langsung coba ya. Enggak okay. Masalah, enggak apa-apa kok.
1: Oke, okay, maaf ya.
0: Wait. So, how was your semester break?
1: Honestly, it was quiet. I stayed at home most of the time.
0: Wow, that's so nice actually. Did you enjoy it?
1: Yes, I did. I need some time to rest and think about my life.
0: Wow, I get that. Sometimes doing nothing helps us understand a lot, right?
1: Exactly. Okay. I don't need to rush everything.
0: Yeah. itu conversation kita ya, role play. Sangat sederhana tapi nggak apa-apa. Yeah. Isok ya. Kita belajar dari luar.
1: Okay.
0: Nah, jadi di situ ada ya tadi Hani bilang I stayed at home most of the time. Jadi itu tuh artinya aku di rumah hampir sepanjang waktu.
1: Yeah.
0: Seperti yang kau bilang tadi ya, kamu di rumah sepanjang waktu.
1: Betul.
0: Jadi I stayed at home most of the time. Jadi aku ada tips nih buat Hani.
1: Mungkin apa tuh?
0: Kamu tadi bilang apa? Tempulat tahu tuh?
1: Tepu lilit. Iya.
0: Nah, aku ada tips nih biar bahasa Inggris kamu tuh more improve. Sounds like a native. Kadang kita kan masih pakai dialek Indonesia, pakai aksen bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: So the tips is nih.
1: Betul.
0: Di kata I stayed at home most of the time itu kan ada konsonan.
1: Yeah,
0: jadi konsonan itu, huruf konsonan itu di belakang, ada state, itu kan ada D kan di belakangnya.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, terus ketemu dengan at yang mana A itu adalah vowel atau vokal, huruf vokal. So if konsonan meets vokal atau vowel, kita tuh bisa langsung sambungin.
1: Oh.
0: Jadi di flow gitu, ini namanya teknik flow in English. So, instead of we say I stayed at home most of the time, itu misalnya orang Indonesia ngomongnya gitu ya kadang.
1: Yeah.
0: Kita bisa bilang I stayed at home most of the time.
1: I stayed at home most of the time.
0: Bukan most of tapi most of the time. Langsung digabungin aja.
1: Oh, digabung ya. Okay.
0: Yeah, that sounds more like native. Lebih seperti orang asli gitu, orang
1: asli Inggris.
0: Betul sekali. Wow, insight lumayan juga nih buat teman-teman Pro 2 di rumah. Eren, ada kalimat tadi Hani bilang I need, kayaknya kurang ed-nya deh.
1: Iya, betul.
0: Jadi ketinggalan ed, jadi I need it because we say about the past. Kita berbicara tentang masa lalu ya.
1: Iya.
0: Kita berbicara tentang masa lalu atau masa lampau. So, kita butuh verb 2. Kita butuh verb 2, jadi need tadi itu ditambahin ed. Jadi I need it. Nah, I need it some time to rest gitu. Ya, jadi bukan need tapi mirip karena ini cerita masa lalu.
1: Oke.
0: Okay. Alright. Terus ada juga I realized. Oke. Okay. Ada d-nya itu. Soalnya masa lalu kan ditambah ed gitu. Jadi bukan kayak menjadi tiba-tiba tapi proses gitu. Dan kalau misalnya teman-teman sadar nih, misalnya kita ngomongin masa lalu atau past present, kita tuh ditambahkan ed kan di belakangnya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang masih bingung cara mengucapinnya. Cara mengucapinnya nih, misalnya nih, ada walked. Jadi misalnya di kata itu tuh ada huruf, di akhir kata itu ada huruf P, K, F, S, C atau C itu biasanya di pengucapan F di belakang itu pakai T. Jadi walked, walked. Terus watch, helped, gitu. Loud, gitu. Ada T-nya di belakang. Sedangkan misalnya ditambah D itu play misalnya, play terus di pas di verb 2-nya itu jadi played. Played, ada D-nya, ada play, bukan played ya, bukan played, karena tulisannya itu kan played.
1: Iya.
0: Mungkin orang-orang yang belum umum, mereka bakal ngomongnya played ya.
1: Iya, played.
0: Ya, played. Jadi itu tuh dibacanya tuh played gitu teman-teman. Jadi contohnya nih misalnya, ada can cleaned, ada lift, ada opened. Coba boleh dijawab dong, Hani, boleh jawab dong.
1: Oke. Okay.
0: Played.
1: Played.
0: Played.
1: Played.
0: Ya, yeah, that's good.
1: Okay.
0: Ada cleaned.
1: Apa?
0: Cleaned.
1: Cleaned.
0: Cleaned.
1: Cleaned.
0: Ada D-nya.
1: Oh, ada D-nya.
0: Di belakang.
1: Kecil banget ya.
0: Cleaned. Ya, ada D-nya.
1: Cleaned.
0: Mm-mm, betul. Oh. Betul banget, betul okay, banget.
1: Okay.
0: That's mean itu tuh ada di past present, ada di masa lalu gitu.
1: Oh.
0: Gitu. Itu berarti kalau misalnya kita mau pak di hurufnya itu D, berarti kalau ketemu huruf B, G, V, M, N, L, R. Jadi di belakang tuh dibacanya D kayak played gitu. Alright, jadi yang paling mudah nih, ada yang paling mudah. Mungkin teman-teman juga ada yang bingung ya. Jadi misalnya tadi kan nggak dibaca nih, misalnya play itu kan nggak played ya. Kalau ini karena terakhirnya tuh P atau D, misalnya nih contohnya itu kan wanted, want itu kan terakhirnya T ditambah ed jadi wanted. Terus di sini ada juga need, tadi kan need kan, yeah, ditambah ed jadi needed.
1: Needed.
0: Karena terakhir itu D sama T, jadi nggak, jadi kita perlu menambahkan pengucapan lain, jadi ed di belakang itu.
1: Ed.
0: Betul. Jadi decide jadi decided, gitu sih teman-teman. Jadi paham ya perbedaannya. Jadi misalnya ada T sama D di belakang kata, itu ditambah id di belakangnya. Gitu ya, get it ya teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman relax juga nih, pernah nggak teman-teman pernah ini nggak, bingung nggak? Misal tadi kan ada play, played. Jadi misalnya kita mau dibikin verb 2 sama verb 3 itu sebenarnya cuma ditambah ed aja.
1: Ed. Oh.
0: Iya, itu namanya regular verb atau kata kerja beraturan. Jadi misalnya play verb 2-nya berarti played. Verb 3-nya berarti played. Gitu tetap played aja.
1: Iya.
0: Gitu. Terus juga misalnya tadi cleaned, apa cleaned? Verb 3-nya clean juga. Nah, itu yang membedakan itu kadang teman-teman mungkin masih bingung ya kalau misalnya di irregular verb-nya, karena kata ini tuh emang sedikit spesial, kita harus sedikit effort untuk menghafalkannya.
1: Oh,
0: contohnya yeah. go kan kalau masa sekarang ini go kan,
1: yeah.
0: Kalau masa lalu jadinya when. Itu jauh banget ya sih,
1: jauh banget
0: perbedaannya. Terus kalau misalnya masa kalau misalnya verb 3-nya malah goes jadinya beda. Jadi emang harus effort untuk menghafalkannya. Ini contoh lainnya misalnya ini kan tadi irregular verb-nya tuh ada eat, at sama eaten, itu kan ada kayak beda gitu loh pengaunannya tuh, kayak bentuk dan polanya tuh beda gitu, udah sama yang tadi yang regular verb. Kalau contohnya misalnya nih, kalau misalnya di present ada I go to campus every day. Kalau misalnya di pastnya I went to campus yesterday. Kalau di future di verb 3 I have gone to campus before. Itu pas di past perfectnya. Itu sih. Kalau contoh lain di regular verb-nya mungkin ya, ada tadi nih, ada play, misal di present satu di I play Free Fire every day, maybe. Terus juga I played Free Fire yesterday, and then I have played Free Fire before. Gitu. Jadi perbedaannya simpel banget. Kayak misalnya, pokoknya beraturan lah. Kalau misalnya yang regular verb itu beraturan, tinggal ditambah ed-ed aja. Kalau misalnya yang regular verb itu nggak ditambah apapun, kayak emang punya bentuk sendiri gitu.
1: Oh, Oke,
0: contoh lain tadi. Tadi kan di conversation nih ada I realize English is not as scary as I thought. Aku menyadari bahwa bahasa Inggris tidak semenakutkan yang aku kira. Kamu bertani menakutkan nggak sih?
1: Aduh, jujur ini adalah pelajaran yang paling aku hindari sebenarnya ya.
0: Seriously?
1: Iya.
0: Wow, tak disangka-sangka. Tapi kan bahasa Inggris sekarang kan sangat penting banget ya buat kita.
1: Betul,
0: penting
1: betul.
0: Apalagi sekarang sudah di era modern, di AI, digital, and everything. In this economy, if you cannot speak English itu kayak, aduh, nilai kita sedikit gimana gitu. Ya kan? Jadi emang sangat sepenting itu gitu loh.
1: Iya, penting banget sih.
0: Nah, itu dia. Eren, kalau misalnya aku mau nanya lagi, kayaknya aku mau nanya lagi deh sama Hani nih. Misalnya nih, kalau hidup kamu selama ini nih, dibikin satu chapter, satu okay. title, satu judul nih, judul apa yang bakal kamu kasih ke chapter kamu?
1: Oke, okay. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
0: Boleh, boleh, terserah aja deh, bahasa Inggris boleh deh.
1: Oke, okay, bahasa Inggris ya, tapi kalau pengucapannya salah nanti tolong benerin ya, Kak ya. Oke.
0: It's okay, it's okay, kita belajar bareng-bareng doang.
1: Oke, okay. Mungkin learning to be brave slowly.
0: Learning to be brave slowly.
1: Iya.
0: Berarti berani belajar untuk berani pelan-pelan.
1: Pelan-pelan.
0: Wow, itu deep banget sih.
1: Betul.
0: Belajar untuk berani pelan-pelan. Oh iya sih, benar-benar bang. Wow, kalau misalnya aku pikir-pikir nih, kita kan kadang kita ngerasa aku tinggalan, aku stuck di sini. Kayak teman-teman sudah melangkah jauh banget. Aku melihat kamu juga berasa aku kayak tertinggal juga loh. Kamu sudah jadi tuh favorit. Wow, it's so amazing banget sih. Jadi learn to be brave and
1: slowly.
0: Wow, insight juga nih buat teman-teman semua.
1: Iya, kalau kamu sendiri nih Tri, apa tuh?
0: Aku nggak tahu ya.
1: Aduh,
0: mungkin gimana ya? Mungkin sama kayak kamu nggak sih? Karena kita kan masih satu, ibaratnya kita classmate lah, masih classmate dan kita masih seumuran juga. Kayaknya emang sama juga deh kayaknya fase kita nih.
1: Iya, betul.
0: It's okay, it's okay. Oke, mungkin ini sudah udah hampir jam 5 nih teman-teman, dan teman-teman semua kan sudah belajar banyak juga nih dari kami ya. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil juga ya. Dan juga terima kasih banget teman-teman yang sudah stay sampai sini mau dengarkan kita curhat, kita belajar bareng-bareng dari tadi ya, kita ngalur ngidul ya. Mungkin sedikit nostalgia juga. Dan mungkin juga kepala teman-teman sudah mulai meledak. Sudah mulai meledak karena sudah terpapar nih sama virus Inggris Inggris lagi. That's okay, it's very normal. Misalnya teman-teman merasa stuck juga gak apa-apa kok. Kayak ibaratnya kita belajar pelan-pelan tapi pasti, kayak tadi slogan kita dari tadi ya. That's probably good. Ya mungkin sekian dulu kali ya obrolan kita sore hari ini. Karena mungkin banyak nih rutinitas yang akan dilakukan sama Hani lagi nih mungkin. Oke, guys, mungkin sekian dulu ya and our with me di minggu ini bersama saya Rio
1: dan saya Hani.
0: Sampai jumpa di and our with me minggu depan. Bye bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Iya, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zolim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remand, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Info Cuaca.
1: Udah pukul 18.15 02, saatnya kita info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung ya bersama Prakirawan Arin. Langsung aja kita sapa teman Pro 2. Halo, selamat sore Kak Arin.
2: Halo Kak, selamat sore juga.
1: Baik Kak Arin, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Oke Kak, terima kasih. Selamat malam, selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Minggu 5 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Arin untuk info cuacanya dan semoga sangat bermanfaat buat kalian semua teman Pro 2 yang mau menjalankannya di besok hari. Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Sabrina sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Habis ini ada lagu dari Novia Bahmit dengan Tangguh.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul, saling bekerja sama, dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekadar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

0: Meriah Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina. Dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Saatnya pukul 20.19 waktu Indonesia Barat. NCT JNJM siap menyapa penggemar Indonesia melalui fan meeting Duality di Jakarta akhir pekan ini. Diandra Global telah merilis jadwal lengkap serta panduan kedatangan bagi seluruh pemegang tiket. Acara 2026 NCT JNJM Fan Meeting Tour Duality Hashtag Jakarta berlangsung di Tennis Indoor Senayan pada 4 dan 5 Juli. Penggemar dapat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan sejak pagi sebelum pertunjukan utama dimulai. Pemasa kedua datang dari dunia olahraga yang dimana Jannik Sinner kembali menembus babak 16 besar Wimbledon untuk 5 musim beruntun. Juara bertahan itu mengalahkan Jensen Buxby 3 set langsung pada putaran ketiga pada Jumat 3 Juli 2026. Bermain di lapangan 1 All England, klub Sinner menang 6-4, 6-3, 6-4 atas petenis Amerika Serikat tersebut. Ia berhasil menyelesaikan pertandingan dalam waktu 2 jam 13 menit. Meski demikian, skor telak tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya laga yang berlangsung sengit. Sinner tercatat membuat 26 unforced error, sedangkan Buxby mencatat 20 kesalahan serupa. Petenis peringkat 1 dunia itu juga kehilangan servis saat mencoba menutup pertandingan pada set ketiga. Namun, ia mampu tampil tenang pada momen krusial untuk mengamankan kemenangan.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

92,4 FM Pro 2 Radio Pangkara, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pukul 19.17 nih. Dan seperti biasa ya, kalau di hari Sabtu pukul 7 malam ini, kita bakal menyiapkan lagu-lagu dari indie ya, musik indie. Jadi ini adalah playlist Pro 2 Indie, yang dimana kita akan mendengarkan lagu-lagu dari musisi lokal kita nih, teman Pro 2. Yang no label atau yang kalian mungkin iseng-iseng bikin lagu ternyata bagus ya, lagunya ada di sini, teman Pro 2 ya, ada di playlist ini. Nah, buat kalian semua nih yang punya lagu ya, terus kayak mungkin bingung nih mau didengarkan sama banyak orang tapi bingung harus kemana ya, jadi bisa aja kalian langsung teman Pro 2 ya, kontak kita di 0811523924 untuk mengirim lagunya. Bilang aja kayak gini ya, "Kak, permisi, saya mau ngirim lagu nih, lagu saya bagus banget tuh, harus didengarkan banyak orang," gitu. Nanti bakal dikasih tahu lagunya dikirim pakai file apa, via apa ya teman Pro 2. Jadi kami tunggu lagu-lagu dari kalian. Semoga lagu kalian dengan adanya Pro 2 Indie ini langsung membeludak gitu yang mendengarkan. Oke, stay tune terus di Pro 2 Indie, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: rencana penggunaan teknologi drone termal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
3: Menciptakan forest government, tata kelola kehutanan yang tidak anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah-masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi baru batas. Laksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Bumi Suhardiman Ambi. KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
4: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
5: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
6: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.

berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Kakalia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakalia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita. Yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Dia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Gimana malam hari ini, malam mingguannya? Udah di jam 9 aja, lebih tepatnya nih di jam 21.17 waktu Indonesia Tengah. Semoga masih pada menikmati ya malam hari ini bersama dengan Mada juga. Dan boleh banget buat dengerin kita juga di streaming di RRI Digital atau melalui rri.co.id. Nah, yang kali ini juga nih menemani informasi di ngobrol bareng komunitas kita. Walaupun komunitasnya nggak datang langsung ke sini, tapi kita bakal berbagi ya informasi-informasi terkait dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ya. Atau juga nanti bahkan kita coba untuk ngulik yang ada di Banjarmasin, atau kita keluar sekalian jauh-jauh gitu ya, ke luar negeri juga nanti kita lihat aja. Nah, kali ini yang pertama udah Mada siapkan buat Anda pendengar, ini terkait dengan Lembaga Pengembangan Olahraga LPO Muhammadiyah, yang katanya ini menjajaki kerjasama dengan Persatuan Sepak Bola Jalan Kaki Seluruh Indonesia atau PERSEJASI. Dan ini menarik banget ya. Kita tahu ya kalau misalnya ini menarik juga karena baru pagi tadi ibu aku tuh bilang ini kalau orang olahraganya sepak bola ini kan pasti lari-lari semuanya ya, nggak ada gitu ya yang jalan aja gitu. Aku pikir ya mana ada sih, dan ternyata pendengar memang ini ada langkah juga ya untuk mengembangkan yang namanya walking football sebagai olahraga masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Jadi bu, ada kok ternyata. Nah, penjajakan kerjasama ini pendengar dibahas dalam pertemuan di gedung pimpinan pusat Muhammadiyah Jalan Menteri Supeno nomor 42 Sorosutan Umbul Harjo Kota Yogyakarta ya hari Jumat kemarin. Dan melalui kolaborasi tersebut kedua pihak menargetkan katanya bisa membentuk ada 1000 komunitas walking football. Dan Rektor UMY ya Profesor Ahmad Nurmandi menyambut positif nih inisiatif pengembangan olahraga walking football ini, yang mana luasnya jaringan Muhammadiyah di berbagai daerah ini jadi modal besar ya dalam memperluas jangkauan olahraga tersebut. Dan bisa berkembang cepat kata beliau gitu ya, karena jaringan perguruan tinggi, terus juga amal usaha Muhammadiyah, dan juga banyak warga Muhammadiyah dikatakan oleh beliau ini suka sepak bola tetapi usianya yang sudah tidak memungkinkan bermain dengan intensitas yang tinggi gitu ya, dengan lari-lari yang super cepat atau bahkan nge-sprint-sprint gitu ya, agak susah juga. Jadi makanya di kerjasama ini disampaikan Ketua LPO PP Muhammadiyah Dr. Gatot Sugiharto jelasin kalau misalnya berawal dari komunikasi antara Ketua PERSEJASI Hendra Hartono dengan LPO PP Muhammadiyah, akhirnya gitu kayak berjalan sama gitu ya inisiatifnya, sejalan dengan 3 fokus pengembangan olahraga Muhammadiyah. Dan ini termasuk pendengar sejumlah sekolah menengah yang telah membuka kelas khusus olahraga. Dan pada olahraga prestasi, Muhammadiyah juga membina atlet tapak suci putra Muhammadiyah serta menyelenggarakan ajang Muhammadiyah Games. Jadi ya banyak juga sudah ya sebenarnya perkembangan dari organisasi mereka itu. Tapi termasuk nih, kita akan lihat program ini ke depannya bagaimana nanti ya dimanfaatkan juga khususnya di sosialisasi walking football kepada warga-warga sekitar sana. Kira-kira kalau Anda sebagai misalnya nih usianya 50 tahunan, mau ikut nggak walking football? Coba kita pikirin dulu ya.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: KB ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
10: R15 Club Indonesia Bumasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu...
4: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

kan Mas mendengar dengan suara indah dan juga suara merdunya anugerah terindah menemani kita malam hari ini ya, bersama dengan Anda yang mungkin sama dengan keluarga gitu ya. Nikmatilah momen-momen kebersamaannya malam hari ini ya, sampai juga nanti di istirahat malam ya, atau juga yang udah mau istirahat di jam-jam segini ya, monggo gitu ya. Kita nikmati dengan liburan weekendnya masing-masing. Hari ini Sabtu, besok masih Minggu, tenang, besok masih libur gitu ya. Kali ini masih di Ngobras juga, masih kita berbicara terkait dengan beberapa komunitas-komunitas di Indonesia. Kali ini pendengar masih di komunitas yang mana lebih dari 20 tahun. Ini ada Denny Aksandianto, mengubur mimpinya jadi musisi terkenal. Apakah di sini juga ada punya mimpi jadi musisi terkenal tapi akhirnya hingga hari ini belum tercapai gitu mimpinya tersebut, pendengar? Karena bagi seorang Denny, pendengar, ini tampil di panggung-panggung besar ya, merilis album setiap tahun, berfoto bersama dengan penggemar, itu bukan lagi angan yang ingin dia wujudkan. Perangkat drum yang dulu begitu akrab dengannya juga hanya sekali dua kali disentuhnya mungkin ya. Dan peristiwa itu di awal 2000-an masih begitu membekas di hati pria asal Yogyakarta ini, pendengar ya. Dan ketika itu bersama bandnya, Denny benar-benar total banget, totalitas banget gitu untuk bermusik ya. Bahkan mereka nih, pendengar, sempat merekam sebuah album sampai proses mastering juga. Tapi materi yang udah jadi terus tinggal publis itu harus bungkus, pendengar ya, alias ya jadinya terbengkalai. Dan Denny pun juga harus move on ya, bekerja, menikah, berkeluarga, dan juga meninggalkan mimpinya menjadi seorang musisi. Nah, waktu terus berjalan, pendengar, ya seperti kita juga selalu apa namanya ya, bila ada tantangan dalam hidup, mimpi tidak tercapai, ya apalagi mau dikata gitu ya. Sama Denny juga gitu ya, sesekali dia juga menyempatkan diri untuk menonton konser bersama dengan keluarga, kesempatan tampil bersama band kantor gitu ya, untuk acara meeting nasional pun juga tidak pernah dilewatkan seorang Denny, meski hanya bisa dihitung jari ya, mungkin setahun sekali bagi Denny ya. Tapi sampai akhirnya hasrat bermusik Denny kembali ya, menggelegak, pendengar ya. Melalui media sosial, dia menemukan komunitas ngeband dadakan ya, alias Badak namanya, yang biasa kembali menumpang hasrat, menampung hasrat bermusiknya yang memang tak pernah mati sebenarnya ya, hanya saja memang waktu belum menjawabnya waktu itu ya. Nah, karena berdomisili di Bekasi, bapak tiga anak ini memilih bergabung dengan Badak Regional Bekasi, pendengar. Dan alhasil, kini Denny kembali rajin ngulik ya, demi mendapatkan kembali sentuhan emasnya di belakang set drum. Dan bersama komunitas ngeband dadakan ini, dia juga sudah beberapa kali, pendengar, tampil di gigs-gigs komunitas. Jadi pernah bercerita sih, katanya pertama kali ikut join jamming di part 4, kalau tidak salah sekitar pertengahan Desember 2025 lalu, pendengar ya. Dan kata beliau nih, seru aja sih gitu ya, happy banget dan bisa kembali menyalurkan hobi bermusik. Terus juga Denny katanya senang banget ketemu teman-teman baru yang satu frekuensi di ngeband dadakan, pasti anaknya pada pecinta musik semua di sana gitu ya.

menempatkan diri datang ke luthier untuk merestorasi gitar dan pedal efek kesayangannya ya. Karena maklum kalau bagi Bang Arnold nih, terakhir ngeband di tahun 2005, terus gabung lagi tuh ya di 2025 kan 20 tahun. Makanya dia bersyukur menemukan Badak ya, ngeband dadakan ini yang paling katanya seru tuh, banyak teman baru selain juga penyaluran hobi tersebut. Kira-kira kalau Anda pendengar, apakah juga ada yang menemukan hal baru gitu ya, menemukan komunitas baru tapi di usia yang mungkin sudah terbilang tidak begitu muda lagi. Nah, mudah-mudahan ya, apapun itu yang penting bisa mensupport untuk segala aktivitas dan juga hobi yang pasti bikin happy harusnya ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya

0: update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin Malang ini. WhatsApp

0: Masih bersama di FM 97.0 MHz, karena informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan pendengar, kali ini kisah lainnya datang lagi ya. Pokoknya kisahnya banyak malam hari ini. Semoga nanti kisahnya pendengar juga bisa dimasukkan gitu ya, sebagai kisah inspiratif juga untuk di ngobrol bareng komunitas. Nah, kali ini berawal dari hobi masa sekolah di SMA Negeri 1 Simpang 4 di tahun 2002, pendengar Agus Rianto. Katanya nih, dikenal sebagai sosok penting di balik gerakan pelestarian lingkungan di Tanah Bumbu. Dan pria yang akrab dengan dunia alam tersebut ini merupakan pendiri, pendengar, dari komunitas pecinta alam atau KPA Ulin, sebuah organisasi yang lahir dari keprihatinannya terhadap maraknya pendaki instan dan kritisnya kondisi alam daerah. Katanya sih begitu ya. Nah, perkenalan awal Agus dengan alam ini kalau kita ke flashback dikit gitu ya, katanya dimulai saat dirinya dimentori oleh Rahmatullah yang mengajarkannya tentang prosedur keselamatan atau safety dalam berkegiatan di ketinggian. Jadi gak bisa sembarang juga ya, pendengar ya, nanti bahaya, makanya ada pelajarannya. Dan sejak saat itu, kata beliau, kecintaannya terhadap aktivitas alam bebas itu gak pernah luntur ya. Dan titik balik yang memicu kesadarannya nih untuk mendirikan KPA, Komunitas Pecinta Alam Ulin, itu muncul ketika ia melihat menjamurnya penggiat alam atau pendaki FOMO gitu ya, yang mendaki dengan persiapan seadanya, terus juga tanpa tahu apa-apa gitu, tinggal naik-naik aja. Jadi itu juga banyak yang memicu insiden yang tidak diinginkan. Nah, di sisi lain, ia juga menyaksikan hutan di daerahnya juga mulai menipis ya, akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, meluasnya pertambangan batu bara, maraknya tambang emas ilegal, serta juga masih masif banget ya aksi illegal logging. Nah, makanya terinspirasi dari konsep organisasi Winadri, ia ingin mentransformasikan hobinya nih, pendengar ya, menjadi gerakan sosial supaya penggiat alam juga mendapatkan pembekalan dasar dan ikut melakukan penanaman pohon bersama. Nah, nama Ulin sendiri tuh gimana sih, Mada, ceritanya? Dan ternyata ceritanya ini secara khusus sama Agus ya, terinspirasi dari pohon besi endemik Kalimantan yang kini juga sudah sangat langka ditemui di alam. Dan secara filosofi sendiri, memang kalau kayu ulin gitu, pendengar ya, atau tanaman tersebut, ulin itu tumbuhnya pelan tapi membentuk batang yang keras dan juga kuat di tengah rimbunnya tegakan di sekelilingnya, yang memaknai bahwa si komunitas pecinta alam ulin ini juga harus mampu tumbuh kokoh menghadapi berbagai halangan dan juga rintangan. Nah, dalam merintis komunitas ini, pendengar, Agus juga bercerita bahwa pertama kali mengajak beberapa temannya yang punya hobi yang sama, terus juga bertukar pikiran, yaitu ada Rina Novitasari, ada Ilham Krisdiantoro, ada Sulistiawan, dan juga ada Jasdik. Dan akhirnya, pendengar, berkat konsistensi ya dalam menyuarakan impiannya, Agus ini punya kepercayaan gitu ya, dan akhirnya tuh sepakat berkumpul serta berdiskusi untuk gimana caranya nih kita mendeklarasikan gitu ya tentang komunitas pecinta alam. Dan akhirnya angkatan pertama KPA Ulin ini hanya beranggotakan 5 orang saja loh, pendengar ya, dan seluruhnya ini berasal dari yang namanya tadi kalangan siswa SMA sederajat. Nah, gimana cerita lengkapnya nanti kita bagikan kepada Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0

Terima kasih masih bersama di Pro 1 Banjarmasin ya pendengar. Kita masih lanjutin lagi sedikit cerita tentang dari KPA, Komunitas Pecinta Alam Ulin tadi pendengar ya. Dan ini informasinya hingga saat ini juga pendengar bahwa KPA Ulin ini sendiri rutin ya menjalankan program nyata mulai dari pembersihan sampah di destinasi wisata pantai, gua dan air terjun, terus juga melakukan penanaman pohon dan juga mangrove ya, hingga pemberian pendidikan dasar terkait dengan kepecinta alaman bagi calon anggota. Dan melalui KPA Ulin, Agus menyimpan mimpi besar nih untuk terlebih dahulu bagaimana meningkatkan kualitas SDM kawan-kawan di sekitarnya sebelum melangkah ke target yang lebih luas. Kita aminkan dan juga semangat terus buatnya Bang Agus dan kawan-kawan KPA Ulin, dan termasuk juga kita semua nih yang mungkin tidak tergabung dalam komunitas tapi kita juga mencintai alam dengan cara kita masing-masing untuk tidak mengotori alam ya, dan juga untuk selalu menghargai alam yang ada di sekitar kita. Dan habis ini pendengar, di jam 22 waktu Indonesia Tengah kita akan ada di Melody Memory, request lagu tembang-tembang kenangan. Harapan pada sih semuanya bisa join malam ini ya. Dan untuk malam hari ini Ngobras, minta maaf banget kalau misalnya masih banyak kurang dan salahnya. Ketemu lagi nanti di Ngobras besok hari jam 9 sampai jam 10 malam ya. Sampai jumpa, dan kita tutup lagu dengan malam hari ini darinya Austin Mahone, All I Ever Need, untuk Anda. Sebelum kita ketemu di Melody Memory habis ini ya.

Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Banjarmasin malam kali ini, senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di Melodi Memory ya. Lagu-lagu tembang kenangan untuk Anda hingga nanti di jam 11 malam. Lagu-lagunya macam-macam banget ya untuk edisi malam mingguan kita hari ini. Yang pada di rumah aja atau lagi dengerin Mada siaran, ih gabung ayo, siap-siap habis ini Mada angkat ya teleponnya. Jangan menyerah ya, Mada harapkan semuanya semangat untuk memencet telepon itu. Lagunya malam hari ini pendengar ada Vina Panduwinata dengan judul Dia. Ada juga Nike Ardila, Sandiwara Cinta. Ada TLC, No Scrubs ya. Ada All For One, Smile Like Mona Lisa. Ada juga Iklim, Mimpi Yang Hilang. Ada Kiki Maria, Teman Tidurku. Ada Janganlah Kau Cemburu darinya Ari. Ada Dewa 19 dengan pertanyaannya, masih adakah cinta? Waduh, Mada sih gak bisa jawab ya. Kita langsung aja kali ya, langsung ke 0511-3251-562. Jangan lupa, nomor WhatsApp juga boleh banget di 0811-5111-410. Nih, nomornya di sini. Dan juga live streaming di TikToknya RRI Pro 1 Banjarmasin. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, rezeki orang pertama nih dasar lain lah.
1: Tos dulu
0: kita ya. Apa kabar Bang Ozan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, cuaca gimana mendukung malam hari ini, malam mingguan ya?
1: Ya aku di rumah aja Mada.
0: Oh gak apa-apa, malam mingguannya sama Mada kan?
1: Ada ya, tadi sebentar ke warung.
0: Beli apa tuh?
1: Beli sesuatu.
0: Beli kopi ya? Kalau Abang Herman biasanya beli kopi dia.
1: Tahu.
0: Iya dong.
1: Tahu Mada ya.
0: Ternyata Pian nih kalau nukar, selain nukar kopi, nukar apa? Ke warung, nukar mie.
1: Mie dan juga tadi.
0: Iya deh kalau gitu Bang. Lagunya mau apa Bang Ozan?
1: Pak, membahas rebonding tadi.
0: Iya, apa rebonding? Yang mana rebonding? Lagunya mau apa nih?
1: All for one, ya.
0: Apa tuh? All for one, smile like yeah, Mona Lisa. Oh, maksudnya Bang Ojan tadi itu trauma bonding. Mana rebonding? Mana lagi mikirin apa aja rebonding?
1: Oh, rebonding
0: rambut. Itu mah rambut ya. Ini
1: kan rambut mah ada panjang tuh.
0: Mungkin karena saya perempuan ya, jadi mungkin.
1: Makanya rambutku pendek.
0: Karena laki-laki ya. Tapi ada juga sih laki-laki rambutnya panjang ya.
1: Enggak, aku baru satu bulan kemarin potong dah Madai.
0: Oh udah dipotong. Kemarin apa diikat ya rambutnya ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak juga ya.
1: Dicor.
0: Ya Allah Bang Ojan ya, salam-salam Bang buat siapa malam hari ini.
1: Ada buat yang sering masuk katanya. Iya betul. Bang Hendi.
0: Bang Hendi iya.
1: Betul.
0: Siapa lagi
1: Papi
0: Bang? Papi Coy.
1: Buan
0: KPR. Buan KPR tuh siapa?
1: Kelompok pendengar radio.
0: Oh iya benar ya. Kelompok pendengar radio.
1: Enggak, gabungan kita kalau bahari itu.
0: Zaman-zaman berapa tuh, Bang?
1: Apanya?
0: Zaman berapa tuh?
1: 2000 berapa ya? 2018 kemarin.
0: Oh, 2018. Oh, enggak terlalu lama tuh? Juga sih.
1: Yang misalnya Anda siapa tuh?
0: Abeica. Oh. Iya, iya. Ya.
1: Kalau Ramadan kan dekat warung tuh.
0: Iya.
1: Di sebelah rumah aja.
0: Iya, betul. Kalau Pian jauh kah warungnya?
1: Jalan kaki dulu.
0: Ada ya, effortnya ya. Makasih buat, banyak Bang Ozan ya.
1: Buat Putri Yunus, lawas kena.
0: Iya, Ra Putri lawas banner ya.
1: Mawar juga yang lagi berbunga-bunga.
0: Iya dong, namanya juga mawar ya.
1: Yaudah, hati-hati.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Kok duluan waalaikumsalamnya sih, Bang? Gak apa-apa ya. Kita ke sampingnya di 0811-40976 juga boleh. Mendengar ya, telepon di sana. Ada siapa di mana? Ada siapa di sana? Maksud Wada. Assalamualaikum.
2: Buah kelapa, buah apa tuh? Buah kelapa, buah nangka kelanda.
0: Cakep.
2: Apa kabarnya Mada?
0: Waalaikumsalam, baik. Tiba-tiba waalaikumsalam ya. Baik aja kabar Mada, sehat, walafiat. Bang Herman juga gimana kabarnya?
2: Mada lagi mau ngopi nang.
0: Lagi mau ngopi juga sama Banar nang kayak Bang Ojan. Lagi ngopi bareng ya?
2: Ngopi di rumah nang.
0: Iya. Bang Herman, Banjarbaru cuaca gimana seharian tadi? Aman ya?
2: Salam ada mulai tong tadi Madai.
0: Panas banget hari ini kita ya.
2: Kering dan pusat mama.
0: Kering sudah lah. Dilipati sudahkah juga?
2: Kenapa?
0: Dilipati baju sudah?
2: Baju
0: Alhamdulillah. Ayuja, salam aja segan keluarga lah. Ini dapat salam dari Mbak Fatimah. Assalamualaikum Bang Herman katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, lagunya Bang Herman mau apa malam ini?
1: Yang agak panjang sama Datuk.
0: Yang mana tuh?
1: Yang penyanyi band tuh nah.
0: Penyanyi band ya.
1: Dewa-dewa
0: 19 masih adakah cinta? Itu lagunya ya. Salam-salam buat siapa nih? Halo? Waduh, terputus nampaknya ya. Yang penting lagunya udah masuk dulu, udah pada masukin di daftar playlist. Terus satu lagi deh kita coba gabung ke WhatsApp ya. Halo, sebentar belum terhubung. Ada Bang Eza di sana ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Eza. Apa kabar?
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Eza? Halo. Waduh, suara Bang Eza kok putus ya? Bang, jangan di mute Bang. Lagi di mute nih Bang. Abang gak bisa ngomong.
3: Ada.
0: Iya. Udah ada. Tadi di mute soalnya.
3: Nggak ada yang di mute nih.
0: Iya. Jangan di mute-mute ya. Jangan dibuka. Ya,
3: lagi makan Mada.
0: Oh lagi makan. Alhamdulillah. Makan apa malam hari ini
3: mata
0: ya Bang?
3: Mata berhijau.
0: Oh enak banget ya. Lagunya menemani
3: lagunya
0: sambil makan.
3: Lagunya aja dah. TLC.
0: TLC No Scrubs ya.
3: Okay. Tidak usah pakai sabun.
0: Tidak usah pakai sabun, jangan digosok-gosok, no scrub soalnya ya.
3: Jangan digosok jadi sabun.
0: Baik, salam-salam abang buat siapa?
3: Salamnya buat mama Jana yang lagi dihingga, namun sehat aja mana.
0: Amin, salam aja juga lah, ya. Mada, iya, amin ya Allah.
3: Mudah-mudahan doakan mudah lakas bisa berjalan aja pada
0: itu lagi doaun. Amin.
3: Nah, Mada juga mudahan sehat, lancar rezeki ngawan barokah.
0: Amin.
3: Ada di boyknya Mada lah.
0: Siap. Terima kasih banyak ya Bang Eza. Ya.
3: Terima kasih Mada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Eza ya di Istanbul. Kita mau bacain juga yang di TikTok biar semuanya kebaca sebentar dari atas aja ya. Kalau masuk Kandil Bakti harus masuk pakai paspor kata Bang Haji ya. Siap ya. Ibu Tamrin hadir lagunya Iklim buat Mada. Terima kasih. Semangat Iklim lagunya ya. Mimpi yang hilang. Mimpi tuh boleh hilang atau enggak sih sebenarnya? Kalau mimpinya yang satu hilang, yang satunya datang lagi. Jadi setiap malam kita bermimpi ya. Oke, di Imul Banjarbaru. Oh, inikah yang namanya Mada betul? Inikah yang namanya Mada? Oh, inikah Mada? Bukan itu lagu ya. Napakah DJ enggak bicara bahasa Banjar? Mada bicara bahasa Banjar bisa, tapi di TikTok kan seluruh Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia dulu kita ya. Hadir Tanda Aspin SMS hadir. Waduh. Oke, ada lagi Putra Bintang lagunya Kris Patih. Lagu Rindu boleh di-play? Boleh. Dah Mada masukin di playlist juga ya. Oke deh kalau gitu pendengar yang di TikTok jangan lupa buat tap-tap layar yang banyak dan juga bagikan kepada sanak saudara Anda ya. Kita puterin dulu dua lagu untuk Anda malam hari ini. Ada All For One, Smile Like Mona Lisa dan juga Dewa 19. Masih adakah cinta?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, tadi lagunya Dewa 19 mendengar menemani kita. Dan ini ya tentunya ya masih dengan lagu-lagu tembang kenangan malam hari ini. Masih ada waktunya di berapa menit lagi nih? Sudah menit ke-22, masih ada waktu ya sekitar 40-an lah ya. Yang mau gabung lagi yuk di 562976 atau ke WhatsApp. Kita ganti dulu deh urutannya. WhatsApp dulu. Assalamualaikum, ada Bang Yadi. Apa kabar, Bang Yadi?
1: Ya, assalamualaikum. Ada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Ya, kabar baik, Manda.
0: Nandang, ini Bang Yadi. Yang Bang Yadi atau orang Tanjung ini, Bang, Bang Roy. Ini Bang Roy ini namanya di sini.
1: Ada namanya Yadi kan di situ.
0: Iya, nanti pada ganti deh, kok jadi Yadi ya namanya ya.
1: Nah, itu kayak Yadi itu namanya asli mungkin. Oh. Itu siapa yang kasih nama itu kan?
0: Ih, enggak tahu, nanti pada ganti ya Bang Roy ya. Tapi suaranya pada pinandu.
1: Kalau namanya itu Yadi Roy, Yadi Roy namanya.
0: Oh, namanya itu Yadi Roy. Iya, benar-benar ya. Bang Roy, gimana kabar Tanjung malam hari ini?
1: Kabarnya dingin sekali, Maga.
0: Dingin sekali ya. Iya, ih, lagi dingin-dinginnya kalau kemarau kita ya, siang panas, malam dingin banget gitu ya,
1: Bang Roy. Kalau di sana di Banjar anu kah, dingin juga kah, Maga?
0: Dingin biasanya. Beberapa malam hari ini dingin sih. Jadi kalau misalnya mati lampu malam tuh ya enggak kan, apa-apa gitu.
1: Kalau apa anjak musim kemarau memang gitu dia. Kalau iya, apalagi kalau sudah pagi-pagi jam 3 subuh itu dingin.
0: Jadi nonton bola sambil menggigil rasanya ya.
1: Iya, apalagi kalau tidur kayak ulat memang kesengkalan.
0: Bang Roy. Bang, ini lagunya panjang antrian, tapi kalau mau ngikut boleh ya. Ada bacain, ada No Scrubs darinya TLC, ada Mimpi Yang Hilang, Iklim, lagu Rindu Chris Patih, Sandiwara Cinta Nika Ardila, Tragedi Buah Apel Gitu Rolis, Ya Sudahlah Bon dan Prakoso. Mau yang mana?
1: Gitu Rolis aja, Mada.
0: Oke, Tragedi Buah Apel ya. Siap. Tapi nanti ini urutannya udah mau disesuaikan sama yang di TikTok juga, jadi ditunggu lagunya ya, Bang ya.
1: Ya enggak apa-apa, okay, yang penting ada lagunya.
0: Oke, untuk Bang Roy apa yang tidak ya? Salam-salam buat siapa nih, Bang?
1: Salam-salamnya buatnya Bang Ojan tadi, sama siapa tadi, Herman.
0: Bang Herman. Ada Bang Eza. Betul. Ada Abang Roy lagi ya. Abang-abang semua nih, ketut cari mama ya habis ini ya.
1: Sama Mawar.
0: Iya.
1: Abah Tiara. Dan juga buat Ading Madayang Bungas. Salam sehat.
0: Siap, terima kasih.
1: Dan supaya tambah bunga, tambah cahaya.
0: Amin. Yang baik semuanya doa gitu, untuk kita ya. Apa tuh? Semuanya aja lah ya, doa terbaik
1: nggak
0: lah ya.
1: Enggak ada pantun kayaknya ini, Mbak.
0: Enggak ada pantun enggak apa-apa sih. Aman aja enggak ada pantun ya. Paling pian kena ditagih paling di hari besok-besoknya ya. Disiapkan besok malam ya. Besok ada malam lagi pakai pantun ya.
1: Iya,
0: siap. Makasih Mada banyak
1: sudah,
0: ya.
1: Sudah makan malam enggak nih, Mada?
0: Udah makan malam. Tadi jam 6 makannya, Mada.
1: Malam-malam enggak makan lagi ya, nanti takut gendut.
0: Oh, enggak, sebenarnya nanti pulang ke rumah aku makan, Bang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi orang bilang Mada kalau makan tengah malam itu katanya Mada jadi gendut katanya.
0: Iya, tapi orang. Jangan langsung tidur. Ya tunggu dulu lah, nonton bola dulu gitu.
1: Tapi kalau untuk badan orang yang kurus enggak apa-apa makan malam biar gemuk.
0: Iya deh ya. Doain aja semoga saya naik berat badannya.
1: Tapi kalau Mada kayaknya badannya bagus segitu, jangan digemukin lagi. Kalau gemuk nanti
0: ya yang terbaik lah ya gitu ya. Aja, makasih banyak Bang Roy ya. Nanti kita ketemu lagi di Suara Udara ya. Assalamualaikum.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di 562. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Loh, siapa nih?
2: Tegugur tadi, Nak.
0: Oh, Tegugur. Ya udah lanjutin dulu deh pantunnya atau apa mau dilanjutin nih?
2: Pantunnya kan dari dulu.
0: Biar terakhir ditutup dengan pantun dari Bang Herman sendiri. Apa tuh?
2: Enggak, Bang Roy tadi ya, Bang.
0: Iya,
2: Sama Kakak Hindi dari Kaurana. Itu aja nama Mbak Maimai, Pak Maimona
0: aja. Oke, siap, Pak.
2: Terima kasih semuanya dah, Mbak.
0: Oke, siap. Makasih banyak ya, Bang Herman ya.
2: Buah asam, buah manggis.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman yang gagah. 976, selamat malam, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Melody Memory. bisa yang sayang ternyata terputus ya. Oke deh kalau gitu, yang di WhatsApp ada Bang Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimulai di memori. Katanya nih, salam sehat aja buat semuanya pendengar. Terus juga met malam aja nah Mbak Mada, malam juga Bang Henry Kota Baru ya. Request lagunya Gitu Rolis, Tragedi Buah Apel. Makasih RRI Prosto Banjarmasin, dan salam semua pendengar setia RRI. Oke, nanti kita puterin Gitu Rolisnya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimun apa kabar? Sehat Mada. Mbak Mai gimana?
3: Bangganya enak sekali gugur deh.
0: Jadi hari ini hati-hati ya, gugur lagi nih.
3: Gugur.
0: Sering gugur ternyata ya. Ya udah deh, langsung aja lagunya mau apa?
3: Lagunya lagi Nikardila.
0: Nikardila Sandiwara Cinta.
3: Iya. Salamnya buat loko gugur pulang
0: nah. Iya, kasih hati-hati gugur.
3: Masuknya nang belum yang boleh tahu
0: dia. Iya.
3: Heeh. Buat Ramadan semoga dibukitkan
0: terus. Amin. Hati-hati gugurnya lah. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya beginilah pendengar ya, dilema kalau nelpon dengan pulsa atau WhatsApp rentan gugur. Jadi tolong kalau misalnya mau nelpon tuh ya, ikat dulu tali yang kencang, terus di diamankan telepon Anda, siapa tahu gugur lagi ya. Di TikTok dari Aceh Kak, waduh halo, puterinlah satu lagu Kak dari Wali Band. Nanti mudah-mudahan bisa sempat waktunya ya. Wali judulnya apa diketik aja ya, Kak Abdurrahman ya. Ada Bang Herman juga, ada Ahmad, ada Syaifuddin Taila, ada Ahmad Amin. Selamat malam Kak Aka Project 21. Halo, malam juga. Ada Om Ulun, Om Uji, 4 Kahjar esok, 4 insyaallah. Putra Aha, kalau aku request milih Mada, hanya nyata kawa dibawai makan. Oh, kalau request Mada ya, Mada bisa dibawa makan gitu ya. Kalau lagu bisa dibawa tidur. Tidur maksudnya tuh tidur sambil dengerin lagu. Malam hari ini sambil istirahat gitu ya. Salam dari Batu Raja, aku Palembang Wong Kito Galo. Ada Gibran, halo selamat bergabung. Ada Mulyadi ya. Numpang lewat Kakak. Aduh, numpang lewatnya di TikTok kita ya. Jangan ditumpang lewatin aja. Stay aja di situ ya. Dari Kandangan juga selamat bergabung, dan kalau gitu pendengar kita tanpa panjang waktu lagi biar semuanya bisa sempat diputarin. Ada No Scrubs at LC, ada Iklim Mimpi yang Hilang. Ya, kita akan temani dulu dua lagu ini untuk Anda, tetap bersama kami di Melody Memory.

0: Mimpi yang hilang ya darinya Iklim. Tapi kalau malam hari ini pendengar lagu yang punya makna dari band legendaris Malaysia ini pedih banget ya, tentang seseorang yang ditinggal pergi oleh kekasihnya. Jadi patah hati gitu ya, kekecewaan mendalam akibat janji-janji manis yang diingkari, dan juga rasa sepi nih karena harapan akan masa depan bersama juga telah sirna. Adakah yang punya lagu demikian? Rasanya nyes banget gitu ya, sakit banget kalau sampai hal tersebut terjadi. Tapi mudah-mudahan ya selalu dibahagiakan dengan hal-hal lainnya, dan peluk jauh dari Nyemada untuk Anda semua ya. Baik pendengar, lagunya masih ada beberapa nih yang bisa direquest. Chris Patih, Nick Ardila, Gitarolis, Bondan Prakoso, dan juga ada Padi ya, dengan judul Begitu Indah ya. Boleh di 562 kembali atau 976 ya, 976 dulu deh. Selamat malam, assalamualaikum. Aduh, terputus terus ya. Assalamualaikum, selamat malam, Melody Memory.
1: Selamat malam juga.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam, Melody Memory juga.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Dengannya Amang Coy.
0: Apa Pi Coy? Kok saya tidak mengenali suara Anda ya? Aduh, Papi Coy, apa kabar malam hari ini, Papi Coy?
1: Alhamdulillah, kabar baik, mudah-mudahan baik jola.
0: Amin, alhamdulillah. Handil aman kah malam mingguan? Pindah hibak kah jalan kayak mana?
1: Aman dan terkendali.
0: Waduh, senang sekali mendengarnya ya.
1: Jalanan terang benderang.
0: Terang benderang, aman karena mati lampu lah, Handil lah.
1: Karena mati lampu, Lilin jadi primadona sekarang.
0: Asik, Lilin, nai. Tapi kalau

0: lilin malam-malam jangan ngepet lah.
1: Jangan. Lain lagi tuh teh.
0: Kena ulun disuruh menjaga, ulun kan hendak menjaga lah.
1: Jangan apa nih kau.
0: Iya, ayo ja. Oh, bicara lagunya mau apa malam ini?
1: Chris Patih,
0: Madai. Chris Patih, lagu rindu. Lagi rindu sama siapa sih?
1: Rindu sama yang ada di landasan ulin.
0: Aduh, siapa tuh?
1: Nini.
0: Oh, Nini. Oh, kalau ada seseorang yang siapa gitu ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Sudah 2 hari enggak ada ketemu nah.
0: Iya, betul. Ini Pang salam-salam.
1: Kangen benar Madai.
0: Mudah-mudahan lah kasih ketemu lah.
1: Apa Madai?
0: Mudah-mudahan lah kasih ketemu.
1: Mudah-mudahan lah. Besok kira-kira meluncur enak kau Lina.
0: Amin. Aija, salam-salam dulu nah Papi Coy segan siapa?
1: Salamnya Gasan Mai-Mai. Gasan Rika yang ada Jember kah?
0: Iya, betul.
1: Mawar juga Mawar Berduri nah.
0: Mawar Berduri. Asik.
1: Sama Madan Ojan juga semuanya aja Madalah.
0: Yo, siap. Ya,
1: mudah Madan sehat selalu Madalah.
0: Siap.
1: Ya, sukses didoakan nah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Madan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Papi Coy ya. Di WhatsApp enggak ada yang nelpon nih. Ayo Madan hitung sampai 3 dicoba ditelepon Madan kasih kesempatan ya. 1, 2, 3 nggak ada. Kita ke 1976 berarti ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Hai, si cantik mawar.
2: Ya.
0: Apa kabar si bunga? Bunga.
2: Alhamdulillah baik sehat. Putih karut.
0: Ih, seneng ya. Ay, Mbak Mawar. Tiba-tiba gimana cuaca hari ini?
2: Tiba-tiba dingin-dingin lagi, sangat dingin, air adem ayem aja.
0: Enak banget.
2: Aman terkendali. Kira-kira
0: pagi-pagi
2: biasanya tuh.
0: Betul. Ini nyaman benarnya di bawah belingkon malam ini lah.
2: Kau
0: ada juga? Oh, kau ada juga kak. Iya, Mawar lagunya mau apa?
2: Lagunya tadi apa lagi?
0: Ada Chris Patih lagu Rindu, Nike Ardila Sandiwara Cinta, Gito Rolis Tragedi Buah Apel.
2: Nah, apa tuh Malaysia-nya kali dia lagi kak?
0: Udah tadi, baru kita puterin tadi si Iklim tuh.
2: Oh iya, beranak itu tadi tuh.
0: Iya.
2: Sebenarnya di belakang Bang Ojan tuh tadi aku.
0: Oh iya. Tapi putus. Iya, makanya.
2: Ya, aku tahu ya Bang Ojan tuh lagi malam ini lagi berbunga-bunga Sidin.
0: Bisa benar berbunga-bunga lah.
2: Ini berbunga-bunga deh ya.
0: Kenapa jadi berbunga-bunga?
2: Kan ibu perinya malam ini turun. Bang Ojen.
0: Aduh,
2: hai. Bang Ojen aja bahagia ya kalau aku bahagia.
0: Apa dah kita nih lo? Betul benar. Salam-salam dulu Bang Mawar.
2: Tadi itu pada sih yang lagi berbunga-bunga aja Bang Ojen ya. Yang bisa bahagia kalau.
0: Iya, amin.
2: Malam ini jadi khusus mengomentarin aja Bang Ojen aja. Kita mau ngomen bolanya no habis sholat subuh kena
0: kena. Oke, siap ya di komen bolanya besok Maroko ya.
2: Tim Sidin tuh kan sudah langsung singkir.
0: Iya, bye bye. Jerman dia Jerman kan ya?
2: Iya,
0: sudah. Oh, bye Jerman.
2: Iya, langsung singkir sudah pulang kampung song-song Sidin.
0: Song-song boleh.
2: Belum masih bertahan.
0: Iya dong. Mbak,
2: semoga sampai ke Tina ampun.
0: Mbak, besok Mbak, besok Maroko Mbak. Mbak dukung Maroko enggak?
2: Iya. Ini
0: kan
2: mendukung juga, cuma ada lagi.
0: Oh, ada lagi ya.
2: Nah, itu kan aku kau melihat di TVRI, kan besok libur.
0: Yeay. Iya, betul.
2: Di rumah kan kau melihat TV.
0: Iya, betul banget ya. Mudah-mudahan besok lancar bola kita ya.
2: Iya, makanya. Kau aja karena melihat TV ya.
0: Baik.
2: Semoga ampunku bertahan sampai ke Tina.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin.
2: Ini kan untuk 3 keluarga besar loh.
0: Iya, betul.
2: Masuk. 4, 8 belum.
0: Iya, betul. Betul, betul.
2: Final belum,
0: betul.
2: Nah, sampai final ini
0: nyawa. Ih, banyak banget nih dukungan macam-macam juga.
2: Aku terharu deh melihat. Alhamdulillah.
0: Adalah ya, iya alhamdulillah. Argentina nih kayaknya nih.
2: Ada deh.
0: Ada deh kalau gitu ya. Iya betul. Makasih banyak ya.
2: Aku mendoakan, mendukung, membela dan mensupport.
0: Iya, makasih banyak Mbak Mawar. Ya salamnya buat semuanya aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar yang di TikTok Rabah pulang waluh pacangnya. Ih, aku dukung RRI aja deh Mbak Mada, boleh kalau dukung RRI, tapi RRI enggak main di Piala Dunia, tapi kita menyiarkan dan juga menyajikan Debar dengar bareng untuk Anda ya. Dan suka bola iya dong, suka bola ya. Jagoanku Portugal. Bang Topik Portugal. Ada tadi Dubai hadir. Ada orang Dubai. Dubai Chewy Cookie. Aku dukung Mada aja boleh kalau Mada main ya. Maroko, oh ada yang dukung Maroko. Asik. Aku dukung Maroko juga kok kalau besok main ya. Tapi banyak sebenarnya negara-negara tuh pada dukung aja yang bagus-bagus. Oke deh kalau gitu mendengar, di WhatsApp beneran gak ada yang masuk nih. Oh ada, Mbak Ica deh ya masuk nih. Assalamualaikum Mbak Ica.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mbak Ica?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, sehat. Alhamdulillah. Akhirnya jarak Mbak Ica kau juga aku masuk.
3: Iya.
0: Lagunya anak apa Mbak Ica?
3: Apa yang belum ada lagi?
0: Lagunya yang belum diputerin ini ada gitu, Rolis, Tragedi Buah Apel, Bondan Prakoso, Ya Sudahlah Padi Begitu Indah. Atau
3: Padi jadi Madena.
0: Oh Padi aja, baik deh kalau gitu ya. Mengatam kita
3: malam ini Madena.
0: Salam-salam Mbak.
3: Salam-salamnya deh buat Mawar, Lele, Padula, Kepicoy, Yunel, Kota Baru tadi siapa aja.
0: Kota Baru, Mbak Maimunah, betul. Nah,
3: masuk ke Helman deh. Mbak Rika juga ya.
0: Iya, Mbak Rika juga. Siapa lagi?
3: Buat semuanya aja, Madena.
0: Semuanya ya, aja ya. Oh, oke deh kalau ya, gitu ya.
3: Salam sehat aja.
0: Makasih banyak.
3: Ini sambil nonton nanti Madena juga ulangan Argentina.
0: Wih, itu Rami Banar, bujuran Rami Banar.
3: Pagi tadi kan
0: udah Tanjung Verde.
3: Ulangannya
0: nih. Iya.
3: Susah payah Argentina nah ya.
0: Bagus banget pertahanannya. Maal, iya. Ini ibaratnya Harus
3: Tanjung Verde ini mau tim debutan ya. Itu kan lebih kuat kalinya.
0: Betul. Memang layak untuk ditonton itu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ica ya. Selamat iya, menonton juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, ini ada Mas Yono juga. Met malam ada request lagu Nick Ardila masa tahun 90-an. Siap, habis langsung kita puterin. Jangan kemana-mana, ada Chris Patih lagu Rindu dan juga Nick Ardila Sandiwara Cinta menemani Banjarmasin malam Anda hari ini.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, sendang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Nika Ardila pendengar ya, dengan suara khasnya dan juga lagunya Sandiwara Cinta menemani di penghujung-penghujung banget. Udah jam 11, tinggal kalau kata orang Banjar tuh mah hintil lagi ya, tinggal dikit banget, 2 menit lagi udah jam 11 malam aja. Tapi ya ini masih ada 3 lagu ya, gitu, rilis Raga di Bawah Apel, Bon dan Prakoso ya sudah, dan juga Padi Begitu Indah. Tenang aja, lagunya insya Allah kita akan puterin di jam berikutnya, yang pasti dengerin terus di FM 97,6 MHz dan juga di RRI Digital atau di rri.co.id ya. Terus kita mau angkat dulu telepon, boleh deh, tapi untuk salam-salam aja ya. Tadi ada Mbak Rike loh, padahal nelpon Mbak ada, mau dicoba lagi gak nih? Ada Mama Alfi juga, kita salam-salam Mama Alfi nih. Atau Ibu Tamrin, selamat malam Mama Alfi, lagunya Iklim, siap. Buat Mada, doanya terbaik selalu, semoga Mada sehat, semangat, sukses, amin. Terima kasih banyak. Bunda Asia, minta lagunya, lagu Salman Maimunah. Oke, udah Mada puterin ya tadi ya. Terus juga jar Bunda Mada, aduh susah nih dijawab di sini ya Pak Idham ya. Kita ke 562 dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Abang Ali.
0: Abang Ali, apa kabar?
1: Kadu di benar.
0: Kada apa-apa, yang penting sawat, kita bersua. Sehat aja kalau kabar Bang Ali.
1: Sehat aja
0: lah. Semoga ini ya, apa namanya ya, sehat selalu. Terus Abang Ali juga bahagia terus. Tapi malam hari ini cuma bisa salam-salam aja, gak apa-apa Bang Ali ya.
1: Bang Ali, Marika deh udah masuk.
0: Bunda Rike belum masuk nih, ditunggu-tunggu belum ada masuk lagi.
1: Iya, salam Marika aja nah.
0: Iya, siap.
1: Mbak Usin. Embaratan, sisanya lagi.
0: Iya deh, seberatan aja sisanya ya.
1: Iya, kalau ada yang lain, salam pulang.
0: Iya, siap. Makasih banyak Bang Ali ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali pas banget nutup pintu. Jadi yang belum gabung sama Mada malam hari ini, gantian ya, besok malam masih sama Mada di Banjarmasin malam. Jadi Melody Memory besok jam 10 sampai jam 11 ditungguin, karena insya Allah Mada akan live lagi. Mada akan puterin lagu-lagu Tembang Kenangan Special Request Buhan Pian. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan dulu ya. Makasih banyak yang udah gabung, barelaan belum bisa semuanya terangkat. Mada pamit dan sampai jumpa besok malam ya. Gitu rilis Tragedi Buah Apel, Bon dan Prakoso, ya sudahlah, dan juga Padi Begitu Indah untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah. Dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads, novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangkan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

Renungan malam ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya

Sampai akhirnya suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang dia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki, dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan

Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

Taman Pro 2, RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, saya Ahsanu Amala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, Teman Terbaik Kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bagi teman-teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palang Raya, Program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

94 FM Pro 2 RRI Palang Raya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada Weekend barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara siaran. Selama 1 jam kita bakal nemenin kalian dengan jazz music ya. Kemudian pukul 6 Sabrina punya info Pro 2 buat kalian semua dan dilanjutkan dengan informasi dan musik sampai pukul 8.30. Karena di 8.30 kita bakalan ada info cuaca dan nanti kita bakal barengan sama BMKG Kota Palangkaraya ya, via telepon nih teman Pro 2. Kemudian setelah itu di pukul 9 kita lanjutkan dengan jazz music. Maksudnya dilanjutkan dengan ngopi ya, ngopi americano, ngobrol pagi seputaran pariwisata dan budaya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan selalu mengingatkan ya, setelah lagu dari Tanah Air ini teman Pro 2 ya, kita bakal dengarkan renungan pagi dari agama Kristen. So buat teman Pro 2 semuanya, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

sulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu gak? Orang tuh kalau ditampar, pedesnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak. Suami langsung bah, balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti. Dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita, enggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Gak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya gak bisa jahat. Kasih kita baru teruji waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen. Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu gak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga gak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Mereka-rekakan yang jahat pasti. Gue pites loh gitu kan. Coba kalau kita mau jujur. Gak usah pakai topeng, copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu, kamu balas gak? Balas lah, gue lebih kenceng lagi pasti. Pas, pengennya gitu dan hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa Bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau Bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja Bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya Bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah lilin masih akan menyala walaupun apinya diambil untuk menyalakan 1000 lilin yang lainnya. Kebahagiaan tidak pernah berkurang karena dibagi. Siddhartha Gautama.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Okay, 1, 2, 3, go.

Saatnya yang perlu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Film 402 Rumah Sakit Angker Korea menggelar world premiere di Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026. Penayangan berlangsung di Busan City Hall Main Theater, Korea Selatan, dan film ini hasil kolaborasi MD Pictures dan Umbara Brothers, dan film situ disutradarai oleh Enggi Umbara. Film tersebut merupakan remake resmi horor Korea Gonjiam, Haunted Asylum, dengan sentuhan mistis lokal Indonesia. Pemasih kedua datang dari petenis Raka Agabe yang menyapu bersih dua gelar juara pada turnamen Didi Prasetyo Tennis Club atau DTEC. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi dirinya sebelum bertanding pada turnamen junior di Ambarawa. Atlet asal lembaga K3N703N9 Tennis Academy tersebut memenangi laga kategori ganda kelompok umur 18 putra. Ia memastikan raihan medali emas tunggal putra dalam kompetisi yang berakhir pada Sabtu 4 Juli 2026. Sekian Popro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Sabrina, teman perdua di 9.4 FM di Spade Weekend. Apa kabar nih hari Minggu kalian ya? Semoga seru-seru aja ya teman perdua. Dan Sabrina mau kasih update cuaca dari bmkg.go.id buat kalian semua yang mungkin lagi di wilayah Menteng dan sekitarnya untuk hari ini ya, 5 Juli 2026. Pagi ini cuaca di Menteng terpantau berawan ya teman perdua, dengan suhu di angka 24 derajat Celcius. Pokoknya ini cuacanya enak banget buat olahraga tipis-tipis atau sekedar santai di rumah. Jadi kelembapan udara tuh emang lagi tinggi-tingginya ya untuk saat ini, yaitu sekitar di angka 95%. Mungkin kerasa agak sedikit apa ya? Bukan pengap sih, intinya lembab lah gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin udah punya planning mau jalan-jalan atau hangout siang sampai sore nanti, kabar baiknya tahun kedua cuaca diprediksi bakal cerah sampai cerah berawan di sepanjang hari. Tapi siap-siap aja karena suhunya tuh bakal naik cukup drastis. Jadi siang nanti puncaknya tuh bisa nembus 32 sampai 33 derajat Celcius. Lumayan terik nih tahun kedua. Bukan lumayan lagi, emang udah terik ya. Dan Sabrina sama perdua, kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai sunblock atau bawa kacamata hitam biar matanya tuh enggak silau. Jangan lupa juga stok air putih yang banyak nih biar kalian enggak dehidrasi pas lagi nongkrong. Sejauh ini sih ya teman perdua aman banget. Enggak ada potensi hujan di wilayah Menteng ya. Jadi aman kalau mau jemur baju atau bikin acara outdoor. Nah, teman perdua ya, itu dia info update cuaca dari bmkg.go.id. Untuk selengkapnya nanti kita bisa tunggu di 8.30 karena kita bakal bergabung ya barengan BMKG via telepon nih untuk mengetahui cuaca keseluruhannya di kota Palangkaraya. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

Ceritain cerita-cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita-cinta kamu.

0: panas banget. Kipas angin rasanya cuma nyebar oven.
1: Itu efek dari El Nino.
0: El Nino tuh sebenarnya apa sih?
1: Nah, jadi El Nino itu fenomena alam saat suhu laut di Samudra Pasifik naik lebih panas dari biasanya. Dampaknya, cuaca di Indonesia jadi lebih kering dan panas.
0: Oh, pantes. Akhir-akhir ini rasanya gerah terus ya?
1: Iya, bahkan bisa bikin kekeringan, susah air bersih, sampai meningkatkan risiko kebakaran hutan.
0: Berarti kita harus mulai waspada dong?
1: Betul. Mulai hemat air, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan lupa banyak minum biar nggak dehidrasi. Teman Pro 2, jangan anggap sepele cuaca panas saat El Nino. Jaga kesehatan dan jaga bumi mulai dari hal kecil.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.